Kita masih di perjalanan Mercury Morning Show dan sekarang ini pukul 7 lewat 6 menit. Sahabat Mercury, seperti yang kita tahu, Purbaya Yudi Sadewa resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada hari Senin 14 September kemarin, lusa. Ya. Penggantinya adalah Suhasil Nasara dan Purbaya menduduki posisi Menteri Keuangan lebih kurang setahun sejak dilantik pada 8 September 2025. Menggantikan Sri Mulyani Indrawati waktu itu yang menjabat sebelum pemerintahan sebelumnya. Presiden Prabowo melantik Suhasil saat Purbaya menghadiri rapat di Komite 4 DPD RI. Dia pada kesempatan itu memaparkan laporan terbaru terkait realisasi APBN, aliran modal asing hingga gaji P3K. Di tengah paparannya, sekitar pukul 15.30, Ketua Komite 4 DPD Ahmad Nawardi, selaku pimpinan rapat menyampaikan interupsi, dia memberitahukan kepada Purbaya telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. "Pak Menteri, saya putus dulu," katanya, "ada telepon dari Mensesnek. Tolong dilihat." Purbaya sempat kebingungan, tapi dia langsung meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon itu dan tidak kembali. Sampai sekarang belum ada komentar dari Purbaya terkait ya pergantian posisinya. Berbeda dengan Purbaya yang diberitahukan akhir masa jabatannya persis dalam momen pelantikan, Suhasil dihubungi istana pagi sebelumnya. "Secara khusus," kata Suhasil,

0: yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Atur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Belum makan kalau belum makan nasi. Siapa yang punya mindset kayak gini? Bilang belum makan, padahal udah makan mie ayam 2 porsi. Jangan-jangan sahabat juga ya. Mindset ini sangat lekat di masyarakat Indonesia karena nasi dianggap sebagai makanan pokok yang wajib dikonsumsi setiap harinya. Mindset ini ada sejarahnya juga loh. Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, 8,6%-nya menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Bahkan pada 2021, Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, yakni sebanyak 97,6 kg per kapita. Tapi sebenarnya, Anda tidak harus makan nasi untuk memenuhi karbohidrat harian. Sahabat bisa menggantinya dengan jenis karbohidrat yang lebih kompleks, seperti roti, singkong, kentang, dan juga jagung. Malah, makan nasi yang berlebihan bisa berbahaya juga loh sahabat, karena akan mempengaruhi kadar gula dalam darah. Gimana sahabat? Masih mau makan pakai nasi atau ganti dengan yang lain? Yuk mulai pola hidup sehat yang baru. Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong tidak lagi menilai UMD hanya dari keberadaan perusahaan atau sekedar mencatat laba, tetapi harus mengukur seberapa besar modal dan aset daerah mampu menghasilkan keuntungan sebagai pendapatan asli daerah PAD. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, mengatakan Pemprov Jawa Timur perlu mengevaluasi BUMD secara menyeluruh. Evaluasi tidak lagi hanya melihat perusahaan untung atau rugi, tetapi juga harus mengukur produktivitas model, aset efisiensi dividen, dan manfaat ekonomi yang kembali ke daerah. Sorotan ini mengacu pada kontribusi BUMD terhadap PAD Jawa Timur 2026 yang mencapai sekitar 488,61 miliar. Namun sekitar 420 miliar atau 86% diantaranya berasal dari Bank Jatim. Artinya kontribusi BUMD lainnya secara bersama-sama hanya sekitar 14%. Menurut Fuad, salah satu indikator yang perlu digunakan adalah return of equity untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan modal atau ekuitas perusahaan. Fuad juga meminta evaluasi dilakukan secara konsolidasi mulai dari perusahaan induk, anak usaha, perusahaan patungan hingga entitas afiliasi. Fuad juga menegaskan BUMD yang bermasalah tidak otomatis harus ditutup, namun setiap restrukturisasi harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas. Pihaknya meminta pula setiap penyertaan modal daerah disertai target penggunaan dana, pendapatan laba dan dividen, serta proyeksi pengembalian modal. Menurut Fuad, BUMD seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan PAD, bukan justru menjadi beban APBD. News on the spot.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Alhamdulillah, ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi, karena makan anak-anak di sekolah terjamin. Dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
4: Saya, bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
5: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
6: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Ya, sahabat Mercury, kita sudah sampai di 7 lewat 40 setengah menit sekarang ini. Sahabat, bagi banyak pencari kerja, proses rekrutmen seringkali dipandang sebagai rangkaian tahapan yang juga harus dilewati agar bisa mendapatkan pekerjaan, ya. Ketika persaingan semakin tinggi, tidak sedikit kandidat yang fokus pada pertanyaan sederhana, gimana caranya supaya saya bisa lolos? Ini juga terlihat dari banyaknya pencarian mengenai tips menghadapi psikotes, cara menjawab, tes kepribadian, hingga berbagai strategi. Nah, nanti kita akan bahas persoalan ini, lolos atau cocok, memahami psikotes dalam dunia kerja, itu adalah topiknya. Teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting akan membedahnya untuk Anda. Di Dialog Solusi SDM, pukul 8 sampai 9 pagi, ya, silakan nanti Anda mau join-join boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Pukul 8 sampai 9 pagi, Talk Show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSC Consulting sesaat lagi. Saya mengundang Anda nanti, oke?
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya, 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Moment on this day.
3: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Satila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kem-kem pengungsian Sabra dan Satila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
1: Moment on this day.

0: là.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
2: Sahabat, setuju nggak kalau mie adalah makanan favorit sejuta umat? Faktanya, dari tahun 2021 sampai saat ini, Indonesia dinobatkan menjadi pengonsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China loh. Salah satu alasan masyarakat Indonesia menjadikan mie sebagai makanan favorit karena praktis dan variannya banyak. Data terakhir dari World Instant Noodles Association menunjukkan konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,36 miliar porsi. Kenaikan ini dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin loh sahabat. Waduh, nggak bahaya ta? Meski mie instan adalah makanan alternatif yang mudah didapatkan, sahabat harus membatasinya ya, karena konsumsi berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. By the way, sahabat tim mie kuah atau mie goreng nih? Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mercury Morning Show, lugas, informatif, inspiratif.

0: Talk Show Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Oke, hari ini semuanya biayaan. Selamat pagi, sahabat Merkuri, senang bisa kembali hadir menemani Anda di Talk Show Solusi SDM bareng teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Karena tadi Bu Novi sudah disclaimer mendadak narasumber tamu kita yang ada, yang harusnya datang pagi ini, itu tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal. Tapi kita maju tak gentar membela yang bayar. Kita jalan terus bareng Bu Novi dan
2: Mbak Syafa.
1: Mbak Syafa. Ya. Oke, apa kabar Syafa?
3: Alhamdulillah sehat Pak, meskipun ya sehat di musim yang seperti ini nih, tipis-tipis lah, agak batuk pilek.
1: Oke, minum air putih yang banyak. Nanti kalau kurang masih ada di dalam.
3: Siap.
1: Bu Novi, hari ini kita bicara apa? Menarik hari ini kayaknya ya.
2: Iya, jadi hari ini kita mau bicara tentang tes psikologi. Mungkin banyak orang yang ini kita mau membuka kembali pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang mungkin kurang tepat tentang tes psikologi gitu, Mas. Jadi,

0: Jadi ada orang yang menganggap bahwa tes psikologi yang dipakai untuk misalnya sekarang banyak sekali orang yang sedang melamar kerja itu menganggap bahwa oh aku gagal rek nang psikotes kayak gitu loh. Nah, gagal nang psikotes terus mengatakan gimana caranya ya kalau kita supaya lolos itu gimana gitu. Supaya lolos ada triknya enggak ya, kayak
1: tips
0: gitu.
1: Dan triknya
0: gitu enggak
1: ya.
0: Gitu. Mm-hmm. Ada apalah kok anak sekarang tuh ngomongnya apa ya selain tips and tricks itu apa jalan
2: hacks-nya
0: kayak gitu loh hacks. Hacks untuk bisa lolos itu seperti apa kayak gitu.
1: Nah, dari kata hacker. Bukan.
0: Iya, kayak ngehack kayak gitu ya, ya pokoknya jalan pintasnya gitu loh mas, kayak gitu. Itu seperti apa? Nah, kita mau cerita soal pagi ini, diskusi tentang ini supaya kemudian kalau lagi sahabat Mercury saat ini ada yang sedang mengikuti tes psikologi, sedang proses melakukan rekrutmen, itu juga apa ya bisa mempersiapkan dengan lebih tepat kalau mungkin ada pemahaman-pemahaman yang selama ini.
1: Hal sebenarnya apa namanya? Tujuan dari psikotes dalam proses seleksi dan informasi itu seperti apa, Safa?
2: Iya.
1: Tadi kan Bu Novi bilang, ya banyak orang salah paham gitu ya, misleading. Karena menganggap bahwa psikotes itu yang paling momok, yang paling menakutkan gitu. Padahal sebenarnya psikotes itu tujuannya untuk apa sih dalam proses rekrutmen itu?
2: Iya, baik Pak. Jadi kalau misalnya kita sandingkan psikotes dalam konteks rekrutmen, mungkin biasanya psikotes sendiri itu menjadi salah satu tahapan nih yang biasanya akan diterapkan oleh perusahaan gitu ya untuk menyaring kandidat-kandidat yang sesuai dengan kualifikasi.
1: Yeah.
2: Tapi powerfulnya si psikotes ini dia akan menggali potensi seseorang. Jadi potensi ini sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya, yang mungkin belum muncul dari seseorang itu. Itu yang akan digali melalui psikotes. Ada yang biasanya setelah screening CV psikotes, kemudian interview. Ada yang psikotes dulu, interview dulu baru psikotes. Nah itu perusahaan biasanya punya kebijakan yang beda-beda sih terkait
1: itu. Dan tapi itu sama saja ya, mau interview dulu atau psikotes dulu sebenarnya sama saja ya.
0: Iya, tergantung prosesnya, dan kalau proses itu kan juga mempertimbangkan biaya dan ketersediaan sumber daya, mas. Gitu. Jadi biasanya memang ada yang misalnya interview dulu kayak gitu, karena dengan interview kita ngelihat orang ini kurang lebih sudah cocok. Oh iya ya, gitu. Tapi kita nggak ngerti dalemannya, tanda petik gitu ya, maksudnya potensinya kita nggak ngerti. Oh iya, jadi orang-orang yang sudah menurut kita ini secara komunikasi, aspek-aspek yang bisa dilihat sebagai awal proses seleksi itu oke, baru kemudian disikoteskan. Karena kan bisa jadi ini butuh orang yang butuh psikolog. Kalau nggak ada psikolognya harus ke pihak ketiga kan kayak gitu mas. Jadi apa ada pertimbangan seperti itu, atau bisa jadi ada juga yang di awal udah tes psikologi seperti itu, tapi mungkin biasanya sudah screening seleksi administrasi kayak gitu. Jadi macam-macam caranya gitu, tapi bias memang psikotes ini sebaiknya dipakai untuk mengetahui tadi itu potensi. Karena ketika kita merekrut seseorang mas, buat perusahaan ini adalah sebuah proses yang akan menentukan apa ya, apakah orang ini nanti potensi yang dimiliki itu bisa apa ya, bisa optimal, bisa

0: Sebenarnya itu yang harus dipertimbangkan. Kalau ternyata potensi resikonya menerima orang yang tidak sesuai dengan jabatannya itu cukup besar, ya jangan diambil. Karena once kita menerima seseorang, maka kalau orang ini akan bertahan di perusahaan, maka bisa dia bertahan kayak seperti yang ini, yang zaman-zaman sebelumnya itu bisa sampai 25 tahun masa kerja, sebagainya, kayak gitu.
1: Ya, tadi disampaikan bahwa psikotes itu memang untuk menggali potensi seseorang, begitu ya. Itulah yang kemudian dimaknai oleh beberapa orang secara dalam tanda petiknya agak salah ya, menganggap bahwa psikotes itu kayak lomba pinter-pinteran cerdas cepat gitu ya.
0: Bukan gitu.
1: Padahal dan bukan itu ya.
0: Bukan seperti itu mas, gitu. Jadi misalnya gini, kita melakukan tes psikologi untuk orang staff accounting sama staff apa marketing atau sales gitu. Itu sudah beda banget aspek yang menjadi penekanan atau bobot pentingnya dari dua jabatan tersebut. Kayak gitu. Jadi misalnya orang sales yang banyak di lapangan gitu, kita nggak perlu orang yang misalnya daya analisanya terlalu tinggi, karena dia kan banyak lebih kerja lapangan, ketemu orang, komunikasinya kayak gitu kan, penyesuaian dirinya, ketahanan stres dibandingkan tadi staff accounting kayak gitu, di mana itu tadi di accounting mungkin juga aspek lainnya yang perlu diperhatikan. Analisanya perlu seperti itu, terus kemampuan apa berhitungnya, numeriknya ya, bahasanya kita itu kemampuan numeriknya itu harus oke, selain ketelitian, endurance yang kayak gitu. Jadi ininya apa aspek yang mau dilihat itu juga sebenarnya sangat berbeda dan mungkin buat sahabat Mercury ya, ini tidak sama lah, tidak sama. Jadi sama-sama temennya, sama-sama berangkat tes, tapi ketika menilai kita menilainya dengan beda, aspek yang berbeda.
1: Tapi itu alat ukurnya sama, pertanyaannya sama.
0: Alat ukurnya sama, bisa dilakukan bersamaan, tetapi ketika kemudian kita bahasanya itu menormakan, membuat analisa untuk kesesuaian jabatan, itu treatmentnya yang beda, mas.
1: Oh gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, melanjutkan Bu Novi, siapa punya pendapat yang lain? Terutama ketika kemudian kita melihat bahwa apakah dalam psikotes itu hanya berbicara tentang kemampuan intelektual, atau tadi Bunda Visi sebenarnya sudah ngasih gambaran ya, enggak, masih banyak hal lain yang akan digali. Nah itu melengkapinya seperti apa kalau Anda?
2: Betul sekali, setuju dengan Bu Novi ya. Jadi sebetulnya kalau top of mind,
1: oh sampai nggak setuju kamu. Apa ini pelanggaran, intervensi nanti. monggo.
2: Jadi apa namanya, kalau tadi aspeknya apa saja gitu ya, selain intelektual mungkin ya top of mind orang-orang ketika ngomongin psikotes, tes IQ gitu ya, padahal ketika kita bekerja itu komponen yang diperlukan tidak hanya dari segi intelektual saja, atau sejauh mana orang itu bisa secara mudah memproses informasi, kemudian menyelesaikan masalah, tapi kita juga berbicara terkait dengan motivasi dia gitu ya, dorongan dia seberapa jauh untuk bisa melampaui target, atau kalau terutama di posisi-posisi yang lumayan penting ya untuk leadership gitu ya, potensi kepemimpinan dia seperti apa, potensi dia untuk mengatur orang, dorongan dia untuk apa bisa merencanakan gitu ya, itu adalah aspek-aspek lainnya yang tidak kalah penting dari aspek intelektual seperti itu, Pak.
1: Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu ke pesan-pesan Bu Novi, Safa. Nanti kita lanjutkan kembali.
3: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
4: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah, kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
5: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu, tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
6: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
7: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
8: Oke, kita masih di Talkshow Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, bareng Bu Novi dan Syafa. Ternyata nama Bu Novi itu depannya ada I-nya ya?
9: Iya.
8: Ya, jangan dipanjangin nanti jadi apa namanya, Bu Novi-nya apa? Karena I itu kalau dipanjangin, ih Novi.
9: Lah yo Mas Aldi ini sudah lama baru nganu ngomong dan komentar.
8: Iya. Dulu pernah nanya tapi lupa. I-nya apa I-nya?
9: I itu Isdiantari.
8: Isdiantari. Kok enggak Butari aja?
9: Lah,
8: mulai hari ini kita panggil Butari ya. Khusus untuk MS apa namanya Talkshow Solusi SDM. Ya ya, ya oke, masih bareng Syafa dan kita membahas tentang lolos atau cocok, ini menarik ini yeah. Kata-kata yang dipilihnya ya. Memang lolos atau cocok, sebenarnya yang lebih dibutuhkan cocok ya.
9: Iya,
8: yeah, betul, cocok betul, dengan cocok, apa sesuai. Bidang yang ingin dimasuki. Memahami psikotes dalam dunia kerja dan kalau Anda mau sharing-sharing silakan 031-562-0096 by phone. Tapi kalau misalnya Anda repot, mau melalui WhatsApp juga boleh, di WhatsApp call, WhatsApp message juga boleh di 081-730-0096. Tadi kita sudah bertanya tentang bagaimana psikotes itu tidak mencari yang pinter, tidak mencari yang tidak pinter-pinteran gitu ya, tidak mencari yang paling pinter begitu. Dan setiap pekerjaan tentu tadi Bu Novi sudah spill punya tuntutan yang berbeda-beda. Betul. Seberapa penting, nah ini pertanyaan begini, seberapa penting kesesuaian antara karakteristik atau potensi seseorang dengan tuntutan pekerjaan yang akan dijalani? Siapa dulu?
10: Ya, baik Pak. Jadi itu tuh seberapa penting? Sangat penting.
8: Sangat
10: ya.
8: Penting jawabannya.
10: Jawabannya
8: ya.
10: Sangat penting. Ibaratnya kalau kita beli sepatu, kalau kebesaran kan nggak enak ya Pak. Lodok betul. Gitu. Jalannya nggak enak.
8: Ya, ini ada Surabaya ini. Karena lodok.
10: Nyel Pak.
8: Surabaya nyel ya.
10: Terus kalau kesempitan juga jalannya nggak enak.
8: Gitu sakit ya. Kakinya. Sakit. Lecet. Ya.
10: Betul. Jadi sebetulnya ini ya sedikit teoritis lah. Jadi kalau basicnya assessment itu kita ada building blocks namanya. Teorinya Pak Skipman gitu ya. Itu jadi bagaimana pada akhirnya kompetensi atau ya potensi yang dimiliki oleh individu itu selaras dengan potensi yang dibutuhkan oleh job yang dia lamar gitu. Let's say. Nah potensi ini apa saja, yaitu tadi ya, meliputi dari intelektual, kapasitas intelektual tadi, kemudian potensi dari segi sikap kerjanya, kepribadian, dan juga kepemimpinan yang kemudian diselaraskan dengan kebutuhan jabatan tadi. Dari segi job desk-nya seperti apa, kemudian wewenang apa saja yang dia pada akhirnya akan dia lakukan gitu ya ketika di jabatan tersebut gitu. Nah, bisa kita bayangkan ketika tidak sesuai, ketika orang itu sebetulnya sangat playful, suka ketemu sama banyak orang, habis itu dia harus bekerja di belakang layar berhadapan dengan data yang sangat besar. Nah, itu bisa dibayangkan
8: boring
10: gitu. Dan itu tidak hanya dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dia saja gitu ya, tapi pasti ke performa pekerjaan dan juga merugikan organisasi juga gitu dalam jangka panjang seperti itu. Sehingga itu tadi ya dimaknainya sebagai cocok gitu. Seperti itu, Pak.
8: Iya. Bu Novi, saya nggak tahu perkembangannya, tapi di zaman-zaman kita dulu itu kan saya itu cukup banyak orang yang bilang, alah kalau psikotes itu pokoknya ikut beberapa kali bisa dihafal, no, itu benar. Kalau sekarang kan pasti ininya beda gitu ya, di zaman-zaman saya dulu. Saya ini kebetulan
9: Berapa kali pernah ikut psikotes?
8: Nah, saya ini kebetulan pribadi yang nggak pernah ngelamar kerja.
9: Oke.
8: Ya, karena memang profesinya itu seperti sekarang ini gitu ya. Jadi saya hanya sekali. Jadi ketika psikotesnya saya nggak tahu seperti apa, tapi ketika ditanya itu saya ngomong apa adanya tentang bos saya. Jadi ini sebuah perusahaan yang akan diakuisisi begitu. Mungkin karena keterusterangan itu membuat yang ngetes itu ya loh bahaya ini. Apakah, nah makanya kemudian saya ketemu dengan banyak orang, mereka bilang psikotes itu bisa diapalin kok. Bagaimana pendapatnya teman-teman yang bergulat dengan psikotes sampai hari ini nih?
9: Iya, kalau di zamannya Mas Aldi sebenarnya relatif
8: bisa.
9: Menurut saya relatif tidak.
8: Oh.
9: Bedanya apa? Karena kalau sekarang ini di toko-toko buku itu loh Mas, di toko buku, di internet itu sudah sangat beredar sangat banyak contoh-contoh tes psikologi gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau yang di ini kan adalah mempelajari polanya, iya seperti itu. Orang jadi bisa mempelajari polanya. Tapi kembali lagi sebenarnya biasanya yang bisa dipelajari itu kan yang tes-tes yang intelijensi, yang intelektual, yang kayak gitu, yang dilatih. Itu tadi, yang dilatih.
8: Itu bisa dilatih, betul.
9: Sementara kesesuaian pekerjaan itu bukan hanya dari situ gitu loh. Jadi di situnya mungkin bisa bagus, tetapi di aspek-aspek lain yang di psikologinya itu bisa jadi muncul yang sesungguhnya gitu loh Mas, karena itu menurut saya nggak bisa dilatih. Bayangkan ada soal 225, gimana dia mau ngelatih supaya kemudian itu jawabannya yang benar seperti apa. Dia juga mungkin secara orang awam tidak terlalu tahu bahwa jabatan ini menuntut aspek-aspek apa saja, kan seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang yang tadi itu, yang mungkin yang atas yang inteleknya, aspek-aspek yang lainnya itu juga menjadi dasar dari penilaian yang lebih lanjut. Apalagi tadi Mas Aldi juga cerita tentang wawancara. Karena hasil tes psikologi ini pasti oleh psikolog akan di-compare dengan apa yang didapatkan ketika dia melakukan wawancara. Kayak gitu. Jadi ini meskipun kelihatannya oke, tapi ketika diwawancara kok nggak muncul. Karena ini sebenarnya lebih alami. Jadi kita bisa melihat, atau bukan memprediksi ya, tapi kemungkinan bahwa tadi itu faking goods-nya membuat seolah-olah dirinya ini oke,

0: itu yang dia melakukan itu kayak gitu loh. Padahal ya kita menilainya juga berdasarkan dari berbagai aspek. Apalagi kalau tes psikologi ini dikombin dengan metode-metode yang lain, ada group discussion yang leaderless kayak gitu, ada role play kayak gitu mas. Terus mungkin sulit sekali seseorang untuk bisa apa namanya
1: mempelajari gitu. Syafa, kalau yang sekarang ya, saya lagi-lagi pembandingnya di zaman saya dulu, tapi nanya ke Syafa, kalau psikotes sekarang itu lebih beragam ya. Kalau dulu kan yang paling saya takut itu kalau cuma gambar. Ini sebenarnya menggambar apa, menunjukkan apa, gambar saya tidak bisa gambar gitu ya.
2: Gambarkan
1: dari titik ini itu. Terus lagi yang berikutnya adalah menjumlah ke bawah gitu. Nah itu masih ada semua itu seperti
2: masih
1: itu.
2: Masih ada Pak, tapi mungkin sekarang itu sudah macam-macam ya, ada yang pakai game.
1: Jelasin.
2: Iya, ada yang mungkin pakai game pake seperti game. Itu. Tapi sekarang kalau misalnya udah apa ya, mungkin sejak zaman COVID ya Pak ya. Orang-orang kan jarak jauh semua gitu. Jadi platform-platform seperti itu mulai tumbuh gitu.
0: Itu sebenarnya lebih ke kepribadian Mas. Kayak gitu. Jadi kita
1: enggak bisa gambar, pribadinya enggak menarik gitu.
0: Bukan, karena yang dinilai bukan bagus atau tidak gambarnya, tetapi tekanan ketika dia menulis, terus membuatnya itu apakah kemudian langsung atau banyak arsir-arsir.
1: Sama gini beda.
0: Gitu, betul. Terus yang digambar juga,
2: jadi komponennya,
0: komponennya itu yang apa namanya mahkota pohonnya, apakah ada buahnya. Nah ini kembali lagi juga bukan soal kemudian jadi apa pohon bagus. Yang lengkap yang dinilai bagus, bukan kayak gitu mas. Jadi terus caranya dia menggambar apakah di tengah kertas, apakah di ujung atas kiri, di ujung tengah atau ke kiri, terlalu ke kiri, itu menjadi nilai semua bagi apa namanya interpreter dari tes tersebut mas.
1: Dan itu kemudian pada bagian paling akhir disesuaikan dengan mencari lowongan apa gitu.
0: Betul sejak awal kan kita sudah ketika ngetes sudah tahu ini akan proyeksi jabatan apa seperti itu. Terus mungkin angka-angka yang
1: harus pindah gitu.
0: Kayak gitu.
1: Masih ada itu ya?
0: Kalau tesnya offline itu masih ada. Dan memang jika pekerjaannya membutuhkan kemampuan ketelitian, kecepatan, keajegan kerja seperti itu. Tapi kalau misalnya manajer ya sudah nggak dites itu mas, karena manajer lebih ke strategi, yang konseptual yang seperti itu. Jadi yang pelaksana dan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan tadi itu, ketelitian, kecepatan, keajegan kerjanya seperti itu mas.
1: Ya, jadi sebenarnya sampai di sini pun kita tahu bahwa psikotes itu nggak penting lagi ya. Nah ini kalau jadi kalau kemudian Syafa, kalau ada seorang kandidat yang hasil asesmennya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan posisi yang dia lamar gitu ya. Apakah itu artinya kandidat itu nggak bagus? Bagaimana kalau teman-teman interviewer ini atau apa ini istilahnya Bu Novi sama Syafa ini apa?
2: Asesor gitu ya.
1: Asesor ini menilai kondisi yang seperti itu.
2: Iya, jadi sebetulnya kalaupun hasilnya ternyata tidak disarankan gitu ya istilahnya, itu bukan berarti kamu jelek gitu hasilnya atau kamu tanda kutip bodoh gitu. Tapi itu dimaknai sebagai fitness, kecocokan, sejauh mana kita cocok dengan pekerjaan atau role tersebut.
1: Lagi-lagi ke sana ya.
2: Lagi-lagi ke sana, betul. Jadi ya mungkin buat Sobat Mercury yang mungkin pernah mengikuti psikotes kemudian belum lolos gitu ya, bisa kita refleksikan lebih jauh bahwa itu bukan semata-mata kita buruk gitu ya, tapi mungkin kita yang belum sesuai dengan karakter pekerjaannya, gitu ya. Nah itu bisa teman-teman refleksikan lagi kira-kira dari segi apa ya mungkin ketika mengerjakan tadi yang menjadi handicap atau menjadi kesulitan buat saya. Nah itu bisa apa ya, bisa jadi clue lah ya buat diri sendiri untuk meraba-raba kekuatan dan juga kelemahan diri kita.
1: Iya, karena memang seperti hasilnya nggak akan disampaikan orang per orang ya.
0: Iya, apalagi kalau rekrutmen, jadi nggak akan, oh iya kamu nggak lolos karena
1: kamu nggak lolos karena ini nggak ada.
0: Iya, kecuali makanya sudah di perusahaan, terus kemudian ada assessment seperti itu, nah itu bisa jadi akan disampaikan mas.
1: Makanya kata Syafa tadi, bagi pribadi yang melamar dan nggak lolos itu harus bisa mengukur ini kesalahannya karena apa ya, gitu ya.
2: Bisa menjadi tools.
1: Ya, karena supaya itu jadi pelajaran ketika dia

0: melamar di tempat yang lain. Tapi apa yang kemudian bagi seorang pelamar yang menjalani psikotes dan nggak lolos, apa yang paling penting untuk disarankan ke mereka, Bu Novi?
1: Kalau menurut saya sebenarnya kan ketika kita melamar itu aturan dasarnya adalah kita tidak melamar pekerjaan di sembarang pekerjaan, gitu kan, gitu. Jadi kita sebenarnya sebaiknya kalau kita ini sebagai apa calon pelamar kayak gitu, kita tahu, oh ya saya misalnya saya lulusan apa sarjana apa misalnya seperti itu. Nah dengan lulusan sarjana apa misalnya akuntansi lah kayak gitu, gitu yang agak spesifik. Lulusan akuntansi. Nah dari lulusan akuntansi ini sebenarnya saya mau bekerja di bidang apa? Apakah bidang yang memang memerlukan apa ilmu saya ini, ataukah saya sejak awal aware tentang itu, Mas, gitu. Kalau misalnya seperti itu, maka dia akan melamarnya ke memang yang jabatan-jabatan yang ada staff accountingnya, ke kantor akuntan publik kayak gitulah, atau lembaga-lembaga perbankan seperti itu, keuangan yang seperti itu. Nah itu jadi dia juga apply-nya harus sesuai dengan itu, atau dia kemudian membuka diri untuk jabatan-jabatan yang lainnya. Oke, saya punya kemampuan di bidang akuntansi, tapi sebenarnya pengalaman organisasi saya membuat saya bisa untuk melakukan sebenarnya pekerjaan apapun. Nah itu misalnya ada yang sekarang atau dulu juga ada manajemen trainee, di mana jabatan-jabatan itu sifatnya memang ya dibuka untuk semua latar belakang pendidikan yang kemudian nanti kesesuaiannya akan ditetapkan oleh perusahaan. Tetapi karena mereka ini diposisikan sebagai calon leader perusahaan, maka sebenarnya tidak ada kekhawatiran dia bahwa dia harus bekerja dengan ilmunya sendiri. Karena kemarin kita baru ketemu gitu ya di salah satu klien, orang yang latar belakangnya otomatisasi gitu ya, elektro
2: teknik
1: yang
2: otomasi
1: teknik otomasi gitu. Terus kemudian dia bekerja yang sekarang di bidang HR gitu. Loh kan ini beda banget. Otomasi itu kan yang technical saklek kayak gitu, terus dia sekarang nangani HR kayak gitu. Saya tanya, dulu masuknya dari apa? Dari MT. Dan ketika kemudian dengan bidangnya itu dia ditawari pekerjaan yang ditaruh di penempatan di luar pulau, dia enggak bersedia. Terus dicarikanlah pekerjaan yang masih bisa ditawarkan di HR. Ternyata dia mau di HR dan kemudian dia bisa berkembang di sana. Nah, pemahaman seperti ini itu harus ada kepada para calon pelamar ketika dia mau melamar gitu, Mas. Sehingga ketika misalnya tidak sesuai untuk sebuah jabatan, ya positive thinkingnya adalah saya nggak cocok untuk ini, gitu ya, karena bisa jadi ada nanti pekerjaan-pekerjaan yang lebih sesuai untuk saya. Jadi menerimanya itu tidak dengan beban dan menganggap bahwa wah aku elek rek gitu. Nanti tes kedua lagi aku elek gitu. Nanti tes ketiga elek. Udah habis gitu tambah buruk lagi gitu. Mentalnya sudah down dulu gitu, Mas. Itu tadi ketika kita paham bahwa apa yang kemudian kita mau apply itu sebenarnya yang membuat kita akan lebih tadi itu enak atau lebih rileks ketika menerima bahwa di satu proses seleksi ini kita nggak sesuai gitu.
0: Ya, ini ada contoh kasus, saya bilang bukan kasus ya, contoh soal menarik ya, dari Pak Nanto ini. Pertanyaan ini, pertanyaan dari Pak Nanto. Terima kasih Pak Nanto. Saya ke Safa dulu, nanti mungkin Bu Novi juga bisa komen. Saat tes psikologi untuk yang tidak sesuai bidang misalnya, anaknya Pak Nanto ini SMK otomotif, tapi kan sekarang loker untuk kebutuhan-kebutuhan permesinan itu kan kurang. Nah, mencoba melamar di yang kafe-kafean, nah gitu. Nah, bagaimana solusinya?
2: Oke, baik. Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Maksudnya baseline atau motif dasar kenapa pada akhirnya harus switch gitu ya, bidangnya gitu. Apakah ya karena kita tahu ya mungkin pasar kerja sekarang sangat sulit gitu ya, sehingga teman-teman juga banyak yang akhirnya memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang seperti itu. Sebetulnya ya tidak ada salahnya gitu ya, kalau misalnya memang kalau tadi kita kembalikan ya yang namanya potensi, mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan di kafe itu lebih banyak mengedepankan kepada customer service gitu ya, pelayanan ke orang. Nah kalau memang ternyata individu atau orangnya juga menyukai ya aktivitas-aktivitas demikian ya gak apa-apa gitu.
0: Gitu ya, jadi katakanlah ini untuk anaknya Pak Nanto gitu ya.
2: Iya.
0: Pak Nanto, nasihat terbaiknya adalah kalau putranya memang selain otomotif ya sekolah yang dipilihnya begitu, ternyata

0: Ketika ada sekarang yang ramai itu kan barista apa?
1: Iya, iya, iya, betul, Pak.
0: Kalau ternyata anaknya memang ada potensi dan menyukai itu, nggak apa-apa kalau kata siapa.
1: Betul, betul. Gitu.
0: Sekarang Bu Novi.
2: Iya, jadi sebenarnya kan gini, kita ini diberikan apa ya potensi yang sebenarnya sangat luar biasa gitu, yeah. Mas. Mm-hmm. Nah, dengan potensi yang luar biasa sebenarnya ini akan bisa berkembang gitu, bisa berkembang. Dan saran saya untuk putranya Pak Nanto, itu kalau misalnya mau ngelamar ke sana, ya sudah coba cari pelatihan-pelatihan yang itu tadi
1: bisa
2: yang
1: mendukung ya.
2: Bisa mendukung kayak gitu, supaya kemudian lebih siap. Dan nggak tahu lah apa namanya, saya nggak ngerti, mungkin menurut saya karena ini profesi yang makin banyak belakangan ini,
0: betul,
2: kayak ada asosiasinya gitu lah, mungkin ya ada kayak perkumpulannya kayak gitulah Mas. Nah coba cari di sana, karena sebenarnya kita akan lebih mudah masuk ketika kita ada di lingkungannya itu gitu loh Mas. Karena itu biasanya ya pindahnya itu ya antar-antar gitu
1: antar
2: aja
1: kafe gitu.
2: Antar kafe. Nah kalau bisa putranya itu mencari informasi tentang itu, nah monggo silakan bisa diikuti. Atau itulah kalau kita di media sosial gitu, ada TikTok atau apa, coba diikuti apa namanya, mungkin dari situ kita bisa tanya kepada misalnya influencer yang itu, ini ada enggak kayak kumpulannya, atau kalau mau belajar tips-tips praktisnya seperti apa, yang kayak gitu Mas. Jadi mempersiapkan diri ke sana supaya kemudian lebih siap. Bukan berarti bahwa ya sudah mengaku SMK wis SMK atau apa tadi, otomotif. Ya wis lah kok ngenteni lamaran yang untuk otomotif. Mungkin tidak begitu saja, karena sebenarnya kalau pada saat sekarang peluang-peluang yang lain itu bisa dimanfaatkan, karena perusahaan bukan hanya ngelihat kepinteran atau latar belakang pendidikan, yang penting adalah biasanya ngelihat, kalau misalnya mungkin di tes psikologi ngelihat apa, learning agility, jadi seberapa besar kemampuan si anak ini untuk belajar gitu. Karena kalau apa kemampuannya untuk belajar tinggi, maka dia diajari hal-hal yang lain, dan asal dia mau itu akan sangat memungkinkan gitu Mas.
0: Yang asal dia mau itu kalau sesuai dengan minat ya.
1: Betul,
0: dengan minat, sesuatu itu akan mudah dijalani gitu ya.
1: Betul.
0: Pak Nanto sudah sangat jelas masukan dari para narasumber. Kita break dulu Bu Novi, apa nanti kita lanjutkan kembali.
3: Ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi OnIr.

0: Oke, tadi kita sudah banyak bicara tentang apa dan bagaimana menyikapi, menyiasati, menjalani proses ini ya, proses psikotes ya. Nah, sekarang kita juga ingin membekali Pak Wanto, Pak Nanto dan teman-teman yang lain yang mungkin akan menyiapkan putra-putrinya. Ini para narasumber ingin berbagi apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi psikotes. Apa persiapan, pertanyaannya begini, apa bentuk persiapan yang sehat dan konstruktif, bukan yang tidak sehat ya, serta menyikapi hasil ketika tidak lolos. Sebenarnya tadi sudah sempat kita spill karena pertanyaan Pak Nanto dan diskusi kita, tapi sekarang kita akan pertegas ini, siapa dulu, apa yang harus dipersiapkan, yang sehat, yang konstruktif, dan kalau ataupun itu sudah dilakukan dan nggak lolos, apa juga yang harus
1: cara menyikapinya,
0: cara
1: gitu.
0: Menyikapinya.
1: Oke, baik. Jadi ini mungkin tidak hanya ketika psikotes saja, tapi better memang dipersiapkan sejak awal teman-teman mencari lowongan, yaitu mulai dari self awareness tadi ya, Pak ya. Mengetahui kira-kira apa yang menjadi kesukaan teman-teman, minat teman-teman apa gitu ya. Kemudian kecenderungan teman-teman kemana gitu. Itu tuh memang harus dipersiapkan jauh sebelum teman-teman melamar gitu ya, supaya itu tadi. Karena percuma ya, ketika kita psikotes terus gagal, psikotes gagal, itu kan artinya kita tidak bekerja secara cerdas gitu. Kita cuma dapat apa istilahnya ya, kayak down-nya aja gitu loh Pak. Tapi kita enggak putar cari
0: strategi.
1: Ya strategi lain gitu artinya. Nah mungkin.
0: Tapi gini Safa, sorry saya potong. Bagaimana kemudian bagi seorang pelamar kerja gitu ya? Untuk dan tahu nggak lolos psikotes gitu, apa yang bisa dilakukan sebagai sarana introspeksi?
1: Yeah.
0: Oh, aku kayaknya gagal di sini. Nah itu kan nggak semua orang bisa mengira-ira itu gitu.
1: Betul.
0: Bagaimana kalau apakah Safa punya sebuah cara? Gini loh, kalau sudah nggak lolos, coba diingat lagi ini. Gimana?
1: Iya, betul. Jadi kalau dalam proses rekrutmen kan sepertinya tidak akan di-spill ya Pak ya, hasilnya seperti apa dan karena apa gitu. Saya rasa itu sangat langka lah kejadian seperti itu. Tapi yang mungkin bisa teman-teman cermati dan lakukan refleksi adalah ketika proses pengerjaan itu sendiri gitu ya. Kira-kira di subtes mana yang teman-teman ini merasa kesulitan.
0: Okay.
1: Gitu. Dan kalaupun itu ternyata pertanyaan atau pertanyaannya berupa pernyataan, itu kira-kira pernyataan apa yang membuat teman-teman triggered gitu ya, kayak merasa disentil. Nah mungkin itu adalah poin-poin yang menjadi apa ya, penekanan lah buat orang tersebut gitu.
0: Iya. Yang terakhir menarik, merasa disentil dan kemudian kalau emosinya nggak bagus, jawabnya emosional ya. Merasa sesuatunya kena gitu kan, langsung jawabannya emosi. Kayak saya waktu interview itu. Bagaimana ini? Saya nggak senang sama bosnya, bosnya tak marahin.
2: Atau kemarin waktu sama Pak Budi, kan Pak Budi PKBM itu loh.
0: Iya.
2: Kan ada orang nggak mau ngerjakan tes karena dia tersinggung dengan pertanyaannya gitu.
0: Iya, itu.
2: Memang jarang mungkin orang seperti itu, tapi benar-benar ya kematangan emosinya itu perlu diasah lagi gitu Mas.
1: Karena itu juga kematangan emosi juga salah satu komponen ya dari potensi tadi.
0: Ada lagi dari siapa? Atau
1: itu
0: cukup
1: sih,
0: itu,
1: iya,
0: Bu Novi menambahkan. Ini pakarnya kalau ini.
1: Iya, pakarnya ini.
2: Saking pakar sampai lupa ini apa terakhir ini. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang penting itu mungkin kembali lagi ke hal yang dasar ya Mas. Karena pada dasarnya sebenarnya kita mau belajar rotes kayak apa gitu ya. Mungkin kalau ini konteksnya yang tadi itu mau lolos gitu. Mau belajar seperti apapun. Tapi kalau ketika kemudian kita tidak fokus atau kita terlalu apa ya, badan kita nggak fit pada waktu tes. Nah itu juga berpengaruh besar. Karena itu maka tadi itu lebih baik kita mempersiapkan diri untuk supaya kita ini fresh. Karena sebenarnya ini adalah tes yang apa ya, kalau saya katakan bukan sesuatu yang harus pinter-pinteran tadi loh Mas. Bukan banyak-banyakan jawabannya seperti itu. Ada memang yang seperti itu. Maksudnya ada yang yang banyak-banyakan jawaban itu namanya speed test, Mas, gitu. Jadi semakin kita banyak menyelesaikan tes dan kemudian hasilnya benar, maka sebenarnya kita makin unggul di situ, gitu. Nah, sebenarnya tesnya itu kan adalah rangkaian. Jadi bukan hanya satu itu saja, seperti itu. Dan biasanya butuh waktu minimal setengah hari, bisa kemudian kalau harus wawancara dan ada yang lain-lainnya bisa sehari penuh. Jadi memang kita harus lebih banyak siap atau fit mentally dan physically supaya kemudian kita bisa melalui proses itu dengan baik. Jangan sampai sakit seperti itu juga. Biasa sarap ada yang teh botol yang kayak gitu.
0: Saya lihat memang di belakangnya kantornya itu ada ini.
2: Kebul-kebul.
0: Iya. Dan itu harus sajian kopi, kalau enggak bahaya.
2: Jadi ada yang seperti itu. Nah, itu tolong dilakukan supaya ketika tes tubuh kita itu nyaman seperti itu. Terus ya tadi mungkin tadi itu kalau supaya kemudian di tes berikutnya ini apa tahu berarti apa sih sebenarnya enggak bisa apa yang kita ini sulit mengerjakannya. Seperti itu karena biasanya gangguannya seperti itu. Terus satu lagi yang juga ini sebenarnya penting karena ini tadi itu ketika kita bekerja bukan hanya sekedar lolos tapi bagaimana supaya kita juga bisa berkembang karirnya di sana. Jangan kemudian kita ini membuat jawaban yang kemudian kita sudah membayangkan jabatannya apa. Sehingga ketika ada manajerial, maka hal-hal yang berkaitan dengan jawaban yang sifatnya apa ya, menunjukkan kita ini powerful, kita bisa mengelit orang lain, kita bisa mencapai tujuan dengan benar, dengan cara efisien, itu yang dipilih semua kayak gitu. Nah, ini terjadi. Kemudian ketika kemudian ini kebetulan karena kemudian orangnya apa minta feedback ke kami gitu ya. Karena memang dia tesnya tes pribadi gitu, Mas. Kekisnya adalah dia ingin promosi, kemudian dia ingin tahu sebenarnya saya ini seperti apa gitu. Nah, akhirnya tuh ketika saya bilang, "Pak, Bapak ini ketika apa namanya mimpin orang lain itu kelihatannya bahwa kayak otoriter, diktator seperti itu, saya ngeliat gitu karena dari hasilnya seperti itu. Wah, Pak, teman saya karena ini untuk level manager, maka kalau ada pertanyaan seperti itu jawaban sing koyo kamu seorang manager kayak gitu, Pak. Sehingga saya bilang karena kalau Bapak memimpin dengan cara seperti ini, ya tetap nanti hasilnya juga enggak bagus buat tim, saya bilang
0: karena
2: gitu.
0: Karena bukan stylenya dia.
2: Bukan stylenya dia gitu. Jadi dan cara memimpin dengan cara yang seperti ini, yang diktator ini, nah ini mungkin bisa jadi enggak cocok untuk organisasinya. Gitu. Kebetulan, nah contohnya seperti ini.
0: Dari
2: gitu,
0: dari yang terakhir Bu Novi ini kita punya ambil satu kesimpulan begitu ya, bahwa memang dalam tanda petik ya, psikotes itu ya perjawabannya ya harus dibuat-buat dikit ya. Artinya kan enggak sesuai aku segini apa, pasti enggak lulus kan. Bukan berarti bahwa kemudian
2: justru jadilah diri sendiri, tapi bukan yang apa adanya.
0: Iya,
2: maksudnya gitu.
0: Kalau apa adanya ya saya kalau mimpin ya gini, Mbak. Bahasanya ini kayak pasti enggak lulus kan.
2: Iya.
0: Tapi kita kelihatan kayak fight gitu, tapi fight-nya itu jangan yang seperti Bapak tadi itu, semuanya di fight semua lagi, mau perang apa, misalnya kayak gitu. Tapi ini ada Bu Angelina yang juga menitipkan pertanyaan. Selamat pagi untuk Bu Syafa dan Bu Novi. Wah, ini pagi.
1: Ya, selamat pagi, Ibu.
0: Enggak nonton ini ya. Kalau nonton pasti Bu Syafa ini enggak ada, ini Kak Syafa. Masih imut loh orangnya. Ya,
2: Kak Syafa, iya.
0: Oke, Syafa dan

0: Bu Novi, Bu Angelina, terima kasih. Gini, bila seorang pernah mengikuti psikotes untuk posisi tertentu, diskusi ya.
1: Tidak selalu.
0: Tapi mungkin Bu Angelina agak terlambat. Silakan, sapa dulu, nanti Bu Novi juga menambahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih Bu Angelina. Jadi mungkin kita bisa throwback ya terkait dengan pembicaraan fitness tadi, gitu. Ketika mungkin di psikotes itu gagal, kita bisa refleksi ke tahap sebelumnya, begitu ya. Misalnya dari strategi itu tadi, strategi melamar, gitu ya. Apakah karena konsep fitness tadi itu kan kesesuaian antara potensi yang dimiliki individu dengan yang dibutuhkan oleh job itu, gitu ya. Jadi ya, karakteristik pekerjaan seperti apa sih yang saya lamar? Dan kemudian disesuaikan gitu. Oh, apa iya saya itu misalnya di accounting tadi ya, menghadapi dan bekerja dengan teratur. Apakah saya suka lama-lama bekerja dengan komputer, di depan komputer gitu? Atau saya itu orang yang lebih suka kerja di luar, kerja di lapangan, kayak gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi salah satu bahan ya untuk berefleksi supaya strategi untuk di kemudian hari ketika melakukan psikotes lagi tidak salah lagi gitu, Pak.
0: Okay. Bu Novi.
3: Karena persyaratan kebutuhan jabatan itu berbeda, jadi jangan khawatir kalau misalnya kita tidak lolos di salah satu tes, kemudian kita akan beranggapan akan gagal di tes yang lain. Belum tentu seperti itu, dan juga selain syarat kebutuhan jabatan yang berbeda, setiap perusahaan juga menetapkan aturan atau apa persyaratan yang juga beda-beda. Jadi sebenarnya tidak masalah gagal di satu tes ini, ya bersiap-siaplah lagi untuk bisa berperang di tes berikutnya, kalau saya gitu.
0: Gitu ya. Ini ada Mbak Putri yang ngirim pertanyaan melalui WhatsApp saya. Ini Putri siapa ya? Anggap aja
3: Putri Madura.
0: Iya, Putri Madura. Iya, Putri Madura. Pertanyaannya begini, seberapa besar hasil psikotes memengaruhi keputusan akhir rekrutmen dibandingkan pengalaman, wawancara, dan kompetensi teknis? Apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum psikotes, dan bagaimana cara menghadapi rasa gugup dan takut saat mengerjakan yang mungkin mempengaruhi hasil yang tidak sesuai dengan sehari-hari? Ini ada dua pertanyaan, sapa dulu.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Putri untuk pertanyaannya. Jadi cara menghadapinya adalah menekankan mindset gitu ya, bahwa kita ini sedang dipotret gitu ya, Bu ya. Jadi itu tadi ya, maksudnya kalau kita berbicara fitness itu sebetulnya masing-masing job itu punya cetakan gitu. Kemudian ketika kita dipotret, dicocokkan nih, pas nggak ya sama cetakannya, kayak gitu. Nah, sehingga ketika yang bikin orang gugup itu kan dia merasa dia dinilai gitu, lebih ke situ ya.
3: Terus itu tadi, dan ini, mungkin sorry, seberapa besar tadi ya?
0: Kalau menghadapi rasa gugup, kalau kan masing-masing orang bisa beda ini. Kalau siapa, gimana cara? Apa kakinya digedor-gedorkan gini, atau tangannya digini-ginikan gitu? Ayo, gimana ya?
2: Justru kalau saya makin nggak mikirin sih, Pak. Jadi makin grounding aja gitu. Misalnya kayak, meraba-raba sekitar gitu. Maksudnya kayak meraba-raba sekitar tuh kayak...
0: Resa kaget loh. Nah, kalau di sekitar mana Resa ya, Pak?
2: Napa, Pak. Nah, kita nggak kemana-mana ya, Pak.
0: Tes ini Resa, berapa gitu.
2: Terus apa, latihan pernafasan gitu ya, apalagi kalau misalnya mau wawancara gitu ya, itu
0: okay.
2: Nggak gugup.
0: Enak ya kalau narasumbernya masih muda, itu enak.
3: Dan bahasanya kan agak beda ya, grounding ini jadi salah persepsi nih.
0: Bu Nabi sekarang menjawab Mbak Putri, apa?
3: Tadi kan ada dua nih, seberapa dua, besar pertama, keputusan tadi ya,
0: hasil psikotes mempengaruhi
3: keputusan penerimaan.
0: Ya, karena ada wawancara, ada kompetensi teknis yang lain, pengalaman-pengalaman. Nah itu
3: saya katakan, kalau mungkin gampangnya gini, kalau levelnya staff masih pelaksana, biasanya porsi psikotes cukup besar karena sebenarnya kita ngelihat potensinya dia gitu untuk bisa dikembangkan gitu. Pengalamannya nanti tidak penting karena itu bisa dibentuk. Jadi kalau diantara kan psikotes itu memotret potensi yang tadi saya bilang daleman gitu tadi. Sementara kalau pengalaman kerja itu sebenarnya adalah sesuatu yang mudah dilatih, trainable seperti itu, sehingga kita mengabaikan memberikan porsi kecil terhadap sesuatu yang bisa dilatih.

0: Berarti kayak gitu, sehingga kita ngelihat potensinya. Untuk posisi-posisi jabatan yang memang butuh keahlian khusus seperti itu, pengalaman kerja biasanya diutamakan gitu ya, pengalaman, sertifikasi, karena ada jabatan-jabatan yang memang mensyaratkan harus punya sertifikat itu, karena kalau enggak ya enggak bisa, dia harus punya sertifikat itu. Dan kalau orang harus nyiapin orang sertifikasi dulu, itu prosesnya enggak cepat gitu kan Mas, dari proses dia apply untuk ikut ujian kompetensinya sampai jadi itu biasanya kurang lebih bisa 3 bulan. Jadi kalau orang ini sudah ready dengan sertifikat pendukungnya, kemudian juga punya pengalaman yang mendukung yang mungkin tidak dimiliki oleh industri-industri yang lain karena industrinya spesifik, maka biasanya itu jadi apa namanya pertimbangan yang lebih besar. Tes psikologinya seberapa, misalnya ketidaksesuaiannya, terus mengisi kira-kira nanti program pengembangan apa untuk mengisi gap kompetensinya, sama potensi resiko tadi Mas, kalau misalnya gap ini terlalu besar gitu. Karena kalau misalnya gap ini terlalu besar ya nanti beberapa resiko yang lain mesti apa diukur oleh teman-teman yang ada di HR dan juga manajemen gitu.
1: Ya, kalau Bu kalau Safa menghadapi rasa gugup dengan meraba-raba, kalau Bu Novi apa? Megang-megang apa? Bagaimana Bu?
0: Iya. Kalau saya kalau pengalaman saya biasanya itu sih lebih ini ya apa menenangkan hati gitu ya. Kalau menenangkan hati biasanya ya berdoa ya gitu sih. Kalau selama ini ya Pak Anu Mas Aldi. Jadi kalau itu menenangkan dirinya dengan doa sudah, karena kalau sudah doa itu kan kita sudah pasrahkan hasilnya apapun.
1: Jadi lebih tenang.
0: Ya gitu lebih tenang gitu, dan ya gitu. Itu tadi jangan terlalu takut dengan hasil. Jalani prosesnya gitu.
1: Iya, karena ketakutan itu yang membuat kita malah berantakan.
0: Betul, Mas.
1: Itu Mbak Putri ya, okay. Dan sekarang kita sampai di bagian akhir sebagai closing statement dari Syafa dulu. Apa yang bisa digarisbawahi dari diskusi kita hari ini bagi teman-teman yang sedang mencari kerja agar tidak hanya mengejar kesempatan untuk diterima, tapi juga mempertimbangkan apakah pekerjaan itu merupakan tempat yang sudah pas untuk dirinya. Bagaimana cara mengenali itu? Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Aldi. Jadi itu tadi ya, seperti yang mungkin saya katakan di awal bahwa bagi teman-teman yang mungkin sedang struggle untuk mencari kerja, self awareness dari awal itu sangat penting gitu ya, supaya kita tidak terjebak pada lingkaran kegagalan tadi, kegagalan tanpa strategi gitu ya. Dan pada akhirnya karena pekerjaan itu kan sepertiga dari kehidupan kita ya, 8 jam sendiri gitu Pak. Artinya ya kehidupan kita ya sebagian besar di pekerjaan gitu. Gimana caranya kita bisa enjoy di pekerjaan. Dan enjoy itu tidak semata-mata, oh kita lolos kita udah pasti enjoy dengan pekerjaannya. Belum tentu gitu ya. Apalagi kalau misalnya proses seleksi itu dilakukan dengan faking good tadi, dengan melakukan kecurangan. Itu kan tidak naturalnya kita ya. Nah itu tadi yang kemudian menjadi esensi kenapa kejujuran itu penting, kenapa persiapan yang matang untuk memaksimalkan potensi itu juga penting gitu ya. Itu sih Pak.
1: Ya, artinya poin. Ketika semua sudah kita persiapkan dengan baik, sisanya biar tangan Tuhan yang bekerja ya.
0: Iya, betul Mas.
1: Tapi Bu Novi gimana nasihatnya?
0: Nasihatnya kalau pengalaman saya selama ini ya, jadilah diri sendiri ketika melakukan tes. Tapi tadi itu juga bahwa diri sendiri bukan yang kosongan, tapi lengkapi diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang lain yang sekiranya mungkin akan dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan kita yang kita lamar gitu ya. Jadi kayak seperti kemampuan tambahan yang menjadi nilai tambah buat kita. Karena psikotes ini kan kembali lagi, memang psikotes ini menjadi salah satu tahapan atau salah satu proses yang akan menjadi apa dasar untuk menentukan. Tetapi lengkapilah diri Anda dengan hal yang lainnya, misalnya yang paling gampang nih, semua pekerjaan itu membutuhkan kemampuan public speaking, maka belajarlah tentang itu gitu ya. Terus kemudian semua pekerjaan saat sekarang membutuhkan kemampuan untuk kita bisa bekerja dengan efektif efisien menggunakan AI, maka belajarlah itu, karena itu akan menjadi nilai tambah di antara kandidat-kandidat yang mungkin nilainya hampir sama dengan Anda gitu ya, apa nilai apa istilahnya kualifikasinya hampir sama gitu. Tetapi ketika Anda punya hal-hal yang lain yang kemudian itu bisa membantu Anda bekerja, maka itu akan menjadi nilai tambah

0: Karena perusahaan bukan hanya nyari orang yang bisa kerja, tapi orang yang bisa berkembang, orang yang antusias, orang yang energik seperti itu, dan dia selalu mau belajar begitu.
1: Oke, okay. Sorry saya tanya, MSI punya atau bisa menerima misalnya ada saya atau ada orang yang pingin saya akan menghadapi psikotes, saya pingin belajar dari MSI gitu, bisa ada?
0: Nggak ada, kalau nggak belajar ada. Nggak ada, bukan les-lesan mas.
1: Oh bukan perang loh ya.
0: Iya ini saya les-lesan. Harus jawab apa karena ada orang yang menyalahartikan ya? Begitu.
1: Oh ada yang kayak ada. Gitu ya? Oh, berarti pertanyaan saya nggak salah
0: nggak
1: ya.
0: Nggak salah gitu. Jadi yang benar adalah saya bisa jadi saya mau saya akan tes. Tetapi saya pengen tahu saya sekarang ini seperti apa orangnya.
1: Okay.
0: Jadi kalau seperti itu kita akan lakukan assessment terus kemudian kita berikan feedback. Seperti itu supaya kemudian ketika dia akan mengikuti tes yang sesungguhnya dia akan lebih siap kayak
1: Oke. Terminologi yang benar itu begitu. Anda jangan aku anu apa kursus
2: mengemudi.
1: Oke, kita tutup dengan agenda-agendanya MSI terdekat apa, Bu Novi?
0: Agenda-agenda kita, kalau yang pelatihan dan sertifikasi BNSP, itu kita punya K3 yang akan jalan di waktu dekat, terus kemudian juga MSDM,
1: ya.
0: Seperti itu, masih ada juga AI, dan apalagi ya Kevin ya, ini Kevin nulisnya apa? SDM Sekretaris Administrasi Perkantoran. Jadi kalau mau ikut pelatihan-pelatihan itu silakan bisa kontak ke kantor kami. Yang nomornya Mas Aldi apa? Ya, 08 11 340 5557, ya, seperti okay. itu. Dan juga tadi untuk kebutuhan-kebutuhan layanan SDM yang lain monggo bisa kontak ke kami karena kami membantu perusahaan-perusahaan memberikan solusi yang berkaitan dari penanganan SDM dari hulu ke hilir begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mbak Syafa, untuk Bu Novi, sehat-sehat terus Bapak. Teman-teman. Sukses selalu untuk MSI ya.
2: Amin.
1: Kita ketemu
2: amin.
1: Lagi terima di kasih. Talkshow minggu depan. Oke, terima kasih. Saya mewakili para narasumber dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Pamit undur, kita ketemu lagi dalam Talkshow Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa.
3: Terima kasih sudah mengikuti Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Cafe Mercury Surabaya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambil.

0: Ambesir.
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau ketat operasi, evakuasi, dan pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembu, Laut Jawa. Pemprov Jawa Timur memastikan seluruh jajaran siap menyalurkan bantuan untuk mendukung proses penyisiran. Wakil Gubernur Jawa Timur Emin Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan tim posko pusat di Banjarmasin serta pihak Basarnas. Pemprov

Jawa Timur, kata Emil, juga menyampaikan duka cita mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia, seraya berharap penumpang yang masih hilang dapat segera ditemukan selamat. Fokus utama kita saat ini, kata Emil, adalah penyelamatan. Posisi Pemprov Jawa Timur terus siap siaga. Sekiranya ada hal yang dibutuhkan untuk mendukung proses operasi ini, kita siap. Berdasarkan data terbaru Basarnas per Senin 14 September 2026 pukul 9 pagi, total manifest penumpang dari kru KMP Virgo Transport 8 tercatat sebanyak 243 orang. Proses evakuasi awal berlangsung dramatis dengan bantuan sejumlah kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. MF Faida menyelamatkan 69 orang, FV Cahaya Bahari Jaya menyelamatkan 22 orang, MT Mahau menyelamatkan 15 orang dan memindahkan 1 jenazah, TBTCP menyelamatkan 1 orang dan memindahkan 5 jenazah, dan KPL Nelayan Sri Asih menyelamatkan 1 orang. Untuk mempercepat pencarian 129 korban yang masih hilang, operasi SAR gabungan mengerahkan 655 personil. Operasi ini didukung alutsista udara dan laut secara masif, mulai dari helikopter Basarnas, 4 kapal perang TNI AL, pesawat Kasa CN-235 TNI AL, helikopter Polda Jatim, hingga pesawat BNPB. News on the spot.

0: tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
10: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsian Sabra dan Shatila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
1: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, saya dengan Olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya

0: Wingsfoot. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfoot.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma makan anak-anak di sekolah terjamin. Dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya, bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Halo, perkenalkan nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah makanannya enak dan sehat, jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Aku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
5: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

Mercury News. Sahabat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap daftar 25 merek beras yang diduga merupakan beras fortifikasi palsu. Puluhan produk itu diduga tidak memenuhi kadar fortifikasi sebagaimana yang tercantum pada label. Amran mengatakan, salah satu indikasi yang ditemukan pemerintah, harga beras fortifikasi yang dinilai tidak wajar. Menurut Amran, beras fortifikasi di pasaran dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp57.000 per kilogram. Sementara, pemerintah memperkirakan harga yang seharusnya berada di kisaran Rp13.500 per kilogram. Kondisi itu merugikan konsumen karena masyarakat membayar lebih mahal untuk produk yang kandungan gizinya diduga tidak sesuai dengan klaim fortifikasi. Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kem-kem pengungsian Sabra dan Shatila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 9.
1: Seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So

0: makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuna, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kem-kem pengungsian Sabra dan Shatila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak

0: hanya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

Mercury News. Sahabat, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan memaksimalkan pemidanaan pada Ketua DPP Partai Golkar, Fat Elvous, alias Fat Arafik, seusai yang bersangkutan mencetak hat-trick atau untuk kali ketiga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyatakan, secara konsep hukum, hukuman residivis lebih berat dari orang yang baru atau pertama kali melakukan sebuah perbuatan pidana. Seperti yang diketahui, sebelumnya Fat Arafik pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengalokasian anggaran program percepatan pembangunan infrastruktur daerah tahun 2011. Kedua, Fat Arafik pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran tahun 2011-2012.

0: 2011 dan pengadaan laboratorium komputer pada MTS tahun 2011 di Kementerian Agama. Untuk kasus ketiga, Fat Arafik ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
1: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau ketat operasi evakuasi dan pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembu, Laut Jawa. Pemprov Jawa Timur memastikan seluruh jajaran siap menyalurkan bantuan untuk mendukung proses penyisiran. Wakil Gubernur Jawa Timur Emin Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan tim Posko Pusat di Banjarmasin serta pihak Basarnas. Pemprov Jawa Timur kata Emil juga menyampaikan duka cita mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia, seraya berharap penumpang yang masih hilang dapat segera ditemukan selamat. Fokus utama kita saat ini, kata Emil, adalah penyelamatan. Posisi Pemprov Jawa Timur terus siap siaga. Sekiranya ada hal yang dibutuhkan untuk mendukung proses operasi ini, kita siap. Berdasarkan data terbaru Basarnas per Senin 14 September 2026 pukul 9 pagi, total manifest penumpang dari kru KMP Virgo Transport 8 tercatat sebanyak 243 orang. Proses evakuasi awal berlangsung dramatis dengan bantuan sejumlah kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. MF Haida menyelamatkan 69 orang, FV Cahaya Bahari Jaya menyelamatkan 22 orang, MT Mahau menyelamatkan 15 orang dan memindahkan 1 jenazah, TBTCP menyelamatkan 1 orang dan memindahkan 5 jenazah, dan KPL Nelayan Sri Asih menyelamatkan 1 orang. Untuk mempercepat pencarian 129 korban yang masih hilang, operasi SAR gabungan mengerahkan 655 personel. Operasi ini didukung alutsista udara dan laut secara masif, mulai dari helikopter Basarnas, 4 kapal perang TNI AL, pesawat Kasa CN-235 TNI AL, helikopter Polda Jatim, hingga pesawat BNPB. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Ella, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama...

0: Tante, aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel sebagai hari perlindungan lapisan ozon sedunia.
1: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong tidak lagi menilai UMD hanya dari keberadaan perusahaan atau sekedar mencatat laba, tetapi harus mengukur seberapa besar modal dan aset daerah mampu menghasilkan keuntungan sebagai pendapatan asli daerah PAD. Anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Jawa Timur Fuad Benardi mengatakan Pemprov Jawa Timur perlu mengevaluasi UMD secara

menyeluruh. Evaluasi tidak lagi hanya melihat perusahaan untung atau rugi, tetapi juga harus mengukur produktivitas model, aset efisiensi dividen, dan manfaat ekonomi yang kembali ke daerah. Sorotan ini mengacu pada kontribusi BUMD terhadap PAD Jawa Timur 2026 yang mencapai sekitar 488,61 miliar. Namun sekitar 420 miliar atau 86% diantaranya berasal dari Bank Jatim. Artinya kontribusi BUMD lainnya secara bersama-sama hanya sekitar 14%. Menurut Fuad, salah satu indikator yang perlu digunakan adalah return of equity untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan modal atau ekuitas perusahaan. Fuad juga meminta evaluasi dilakukan secara konsolidasi mulai dari perusahaan induk, anak usaha, perusahaan patungan hingga entitas afiliasi. Fuad juga menegaskan BUMD yang bermasalah tidak otomatis harus ditutup, namun setiap restrukturisasi harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas. Pihaknya meminta pula setiap penyertaan modal daerah disertai target penggunaan dana, pendapatan laba dan dividen, serta proyeksi pengembalian modal. Menurut Fuad, BUMD seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan PAD, bukan justru menjadi beban APBD. News on the spot.

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Saatnya Talk Show Merkuri bersama narasumber kami hari ini.
5: 96 FM Merkuri, sahabat dan selamat siang perjalanan lintas kota di edisi hari Rabu ini di 16 September 2026. Ini hadir dengan talk show spesial ya, talk show lintas kota terkait dengan kita ketahui bersama bahwa masa depan bangsa sebenarnya sahabat sedang tumbuh di sekitar kita, yaitu anak-anak. Karena itu memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan aman. Dan di tengah perkembangan zaman, tantangannya ternyata juga semakin beragam, sahabat. Dan hari ini kita akan membahas dua hal penting berkaitan dengan hal tersebut. Pertama adalah pemenuhan gizi melalui program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk sahabat juga bagaimana kualitas makanan, keamanan dari pangan itu sendiri, dan juga pengawasan dari pelaksanaan program ini. Dan yang kedua, bagaimana melindungi anak-anak kita di tengah perkembangan dunia digital yang semakin pesat dan juga masif melalui PP Tunas. Dan untuk Anda yang ingin tanya dan bergabung, sahabat, Anda bisa join di line telepon di 0315620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817-3096, sahabat. Karena di perbincangan talk show lintas kota kali ini kita membahas tema anak sehat, cerdas, dan aman di era digital, ya, karena masa depan anak-anak tentu menjadi perhatian kita bersama, dan anak juga membutuhkan asupan gizi yang tepat, yang baik, supaya tumbuh dan berkembang sehat serta optimal, sahabat. Sudah hadir untuk membahas dua hal penting tersebut, sahabat, ya, di perbincangan kita kali ini ada Bapak Dr. Edi Kristianto, DRS MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Apa kabar, Pak Edi?
6: Alhamdulillah, baik, Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, di tengah kesibukan ya Pak. Yeah. Ini istirahat makan siang ya Pak, tapi kita ngobrol. Dan selain Pak Edi ada juga Mas Miftahul Huda, beliau Korwil SPPG Wilayah Surabaya dan dari Badan Gizi Nasional, sahabat. Apa kabar Mas Miftahul Huda?
7: Alhamdulillah Pak Edi.
5: Boleh lebih dekat di mic-nya, nah supaya lebih kenceng suaranya ya. Nah, pertama-tama kita membahas terkait dengan PP Tunas mungkin ya, bersama dengan Pak Edi terlebih dahulu sebelum kita membahas berkaitan dengan program yang juga penting, makan bergizi gratis. Tapi kita pengen tahu terlebih dahulu nih Pak Edi, kalau kita bicara tentang PP Tunas yang sudah disahkan di tahun lalu oleh DPR, masyarakat juga pengen paham, pengen mengetahui lebih dalam latar belakang dari PP Tunas itu sendiri seperti apa nih Pak Edi? Mungkin bisa dijelaskan untuk sahabat-sahabat Merkuri.
6: Oke Pak, jadi pertama yang kami sampaikan, kita harus tahu tunas itu apa.
5: Betul. Karena
6: tunas itu apa sih sebenarnya gitu loh ya. Jadi tunas itu sebenarnya artinya adalah tunggu anak siap. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, ini siap dari apa? Siap dari perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Sekarang ini kan era sudah berubah sama sekali. Betul. Semuanya juga serba digital. Termasuk mainan anak-anak itu semuanya mengarahnya ke digital. Ya. Kalau dulu saya main ya paling layang-layang ya, gitu ya.
5: Pati lele.
6: Gitu ya. Sekarang sudah semuanya dengan menggunakan apa gadget. Digital gadget dan lain sebagainya. Nah, latar belakangnya apa? Ada dari yang saya sampaikan tadi itu hampir 48% pengguna internet itulah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Ini adalah satu keniscayaan yang menjadi tantangan bagi pemerintah Republik Indonesia, dan pemerintah harus hadir terhadap kondisi saat ini. Dan 80% anak-anak Indonesia itu mengakses internet itu setiap hari hampir lebih dari 8 jam. Gitu. Jadi sekarang ini kalau lihat anak-anak kita itu lebih gemuk itu Pak ya. Ya. Tapi sebenarnya dia enggak berkeringat itu ya. Karena di dalam ruangan terus
5: mager.
6: Itu. Nah, mager. Nah, itu kan suatu kondisi yang menjadi tantangan kita. Nah, makanya ada hal yang melatar belakangi kenapa kok terbitnya PP Tunas. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan meningkatnya penggunaan internet yang dilakukan oleh anak. Nah, itu yang harus menjadi perhatian pemerintah. Yang kedua, resiko di ruang digital yang semakin kompleks. Anak berpotensi terpapar konten negatif karena saat ini ketika kita megang gadget itu ya, kita bisa mengakses apapun tanpa ada filter. Makanya kan pemerintah perlu mengatur itu, terutamanya Komdigi itu. Terus yang kedua adalah belum optimalnya perlindungan anak di ruang digital. Kita tahu sekali bahwa regulasi dan tata kelola sebelumnya terhadap perlindungan anak di era digital ini sangat sangat kurang. Makanya terbitlah PP 17 tahun 2025 yang ada di Republik ini ya. Baik itu pemerintah, terus orang tua, terus dari dunia lembaga pendidikan, dari lembaga swadaya masyarakat, termasuk media di dalam rangka upaya untuk melindungi anak terpapar dari resiko ruang digital itu, Mbak.
5: Karena kalau kita bicara tentang keamanan anak, tumbuh kembang anak, itu tidak bisa sendiri ya, Pak, pemerintah. Harus semuanya berkolaborasi. Nah, kota Surabaya juga dikenal kota yang ramah anak. Untuk mendukung PP Tunas ini sendiri, Pak, program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk mendukung PP nomor 17 ini?
6: Jadi, pemerintah kota Surabaya sudah membuat surat edaran terkait dengan perlindungan anak di ruang digital. Itu pada tanggal 30 tur terkait dengan peran orang tua atau wali. Bagaimana orang tua itu yang perlu kami sampaikan di sini, orang tua itu harus menganut 5T. Ya. Jadi, tahu terhadap aplikasi apa dan platform apa yang dibuka oleh anak-anak kita. Orang tua itu wajib tahu biar kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak kita di ruang digital itu. Terus T yang kedua adalah tentukan usia anak, kapan dia harus pegang gadget. Jangan sampai belum waktunya akhirnya dia pegang gadget. Karena saya lihat ketika saya jalan-jalan di mall, saya jalan-jalan di ruang-ruang publik, itu banyak anak yang masih umur 2 tahun atau bahkan di bawah 1 tahun dikasih handphone orang tuanya, kan bahaya banget itu. Padahal sebenarnya ada gadget khusus yang untuk anak-anak dan itu tidak bisa mengakses hal-hal untuk yang punya dewasa. Nah, kalau itu oke, enggak apa-apa lah, terkait dengan mungkin film-film yang edukatif, bagaimana anak itu bisa bergaul di dengan temannya, itu ada gadget khusus itu. Nah, kadang-kadang orang tua gampangnya aja pakai handphone-nya orang tua aja. Nah, itu justru bahaya, apalagi di YouTube-nya kan bisa membuka macam-macam. Yang berikutnya, yang T kedua adalah temani anak saat menggunakan internet, terutama ketika mengenal platform baru. Itu yang harus dilakui juga, selain mereka tahu tentukan usianya dan juga harus menemani anak ketika anak itu sedang membuka gadget. Dan yang keempat adalah T, tanamkan etika keamanan digital. Itu juga harus kita lakukan pada anak. Dan yang terakhir adalah tanggapi ketika anak-anak menerima korban bullying di ruang digital, bagaimana harus mereka bersikap dan lain sebagainya. Itu orang tua wajib untuk melakukan itu. Nah, itulah peran orang tua. Dan yang ketiga adalah dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan juga harus bisa di sekolah itu harus bisa mengajarkan kapan ketika anak-anak itu ketika SMP itu apa yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan di ruang digital. Anak SD seperti apa, demikian juga anak yang SMA, termasuk yang PAUD itu. Makanya kita harus peran dari dunia pendidikan sangat besar, karena anak-anak kita itu hampir sekitar 8 jam kalau SD sampai SMP itu mereka berada di sekolah. Dan yang ketiga adalah peran masyarakat. Ini yang sangat penting. Masyarakat itu termasuk teman-teman media, LSM, tokoh masyarakat, dan yang paling utama adalah penyelenggara ruang digital, provider dan lain sebagainya, termasuk yang sering produksi informasi-informasi digital juga harus lebih soft ketika itu menyampaikan terkait dengan kehidupan anak.
5: Gitu, Mbak. Berapa Pak? Per tanggal berapa, per bulan apa berkaitan dengan surat edaran dari pemerintah Kota Surabaya?
6: 31 Maret 2026. Jadi sudah sekitar 6 bulan yang lalu ya.
5: Nah, kurang lebih 6 bulan ini sejauh mana penerapan dari surat edaran tersebut kalau menurut Pak Edi? 6 bulan ya Pak, baru 6 bulan sejauh.
6: Jadi kita melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu selalu

memantau, utamanya kita punya kader, Pak ya. Kader di Surabaya ini, kader Surabaya banyak hebatnya, ada 28.000 itu di bawah Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mereka selalu kita edukasi bagaimana mendampingi anak-anak di kampungnya, karena mereka megang satu RT itu ya, sehingga satu RT ada 2-3 KSA itu. Jadi dan kami dari Kominfo secara rutin mengedukasi KSA-KSA ini bagaimana kita memperlakukan anak di ruang digital dan bagaimana penjelasannya itu. Terus yang kedua, saya juga punya BLC. BLC itu Brown Learning Center. Di situ kami melatih anak-anak utamanya SD sama SMP terkait dengan digital. Di situ ada peralatan komputer. Nah, di 30 BLC ini, itu anak-anak secara rutin dari sekolah itu masuk ke belajar di tempat kita dan kita kenalkan bagaimana bermain di dunia maya ini yang sehat untuk anak-anak. Dan

0: apa ya, komunikasi melalui dunia yang sangat digital ini. Dan anak-anak sebagai generasi yang akan menggantikan kita semua itu harus paham bahwa dunia digital itu ada dua, bagaikan dua sisi mata uang. Ada sisi gelap dan sisi terang. Nah, yang sisi terang ini yang kita ajarkan supaya anak-anak bisa memanfaatkan dunia digital ini untuk perkembangan dia di masa depan. Jangan sampai yang sisi gelapnya, yang prosentasenya justru banyak. Saya tidak yakin anak-anak tidak membuka sisi gelapnya, tapi minimal ketika dia tahu ini sisi yang tidak boleh saya lihat, itu langsung mereka beralih ke hal-hal yang produktif untuk perkembangan mereka. Minimal dia, mereka sudah bisa mengidentifikasi ini hitam, ini putih. Sudah, saya tak yang beralih ke putih aja.
1: Karena kita ketahui bersama ya, semasif apa era digital sekarang itu ya Pak. Jadi tidak mungkin anak-anak tidak terpapar, tapi paling tidak anak-anak bisa mengetahui mana yang baik dan
0: itu yang lebih penting, mengidentifikasi itu yang penting. Jangan sampai apa yang dilihat semuanya adalah boleh. Dan semuanya benar.
1: Tahu batasan juga Pak. Itu yang ingin diedukasi melalui PP Tunas ini. Nah, kita bicara juga bagaimana PP Tunas ini bisa mengatur batasan akses terhadap platform digital berdasarkan kelompok usia anak. Karena kita bicara PSE juga kan semakin banyak gitu Pak. Seperti apa?
0: Jadi di apa di PP Tunas ini juga diatur bahwa ada tiga bagian ya, ke anak di bawah usia 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak. Nah, tentunya ini peran Komdigi sangat sangat diperlukan ketika secara digital Komdigi juga harus bisa mengidentifikasi ini akun ini miliknya anak atau miliknya orang dewasa. Nanti akan secara otomatis akan terfilter oleh sistem yang diatur oleh teman-teman Komdigi, dan itu akan ketika anak di bawah usia 13 tahun mereka mengakses hal yang bukan bagian daripada anak, mereka akan otomatis akan terblokir. Terus yang kedua adalah untuk anak-anak yang usia 3 persetujuan dari orang tua. Makanya kalau kita di bank itu Mbak ya, ketika anak-anak buka rekening pasti atas nama orang tuanya dulu. Baru atas nama anak-anak. Itu adalah kita nanti seperti itu ketika anak-anak membuat akun di dunia digital. Terus yang ketiga adalah anak-anak yang usia 16 hingga 18 tahun dapat memiliki akun produk, layanan dan fitur apapun, tapi tetap juga dengan persetujuan orang tua. Kecuali yang sudah di atas 18 tahun itu dianggap dewasa, itu Mbak.
1: Jadi itu juga dipikirkan berkaitan dengan keamanan anak di dunia digital gitu ya. Jadi harus ditautkan dengan orang tua gitu itu. Nah, itu berkaitan dengan asupan informasi kalau kita bicara tentang PP Tunas nomor 17 tahun 2025. Kita beralih berkaitan untuk masyarakat yang belum familiar nih Mas Udah ya. Apa sebenarnya MBG ataupun juga tugas dari KPPG di daerah, karena sebagai Korwil SPPG wilayah Surabaya, sederhananya saja supaya masyarakat itu tahu, karena kita ketahui yang lagi viral-viral saja gitu kan, dan yang ya negatifnya. Kita pengen supaya masyarakat juga mengetahui ada banyak sisi positif dari MBG, program dari pemerintah ini. Seperti apa nih Mas Huda?
2: Terima kasih Bu. Jadi untuk KPPG ini merupakan perpanjangan tangan dari BGN, yang dimana dia menjadi simpul koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksana MBG di wilayah kerjanya masing-masing kayak gitu. Katakanlah untuk di sebenarnya begini, kalau kita mengenal nama istilah saat ini adalah SPPG. SPPG ini adalah unit terkecil yang dimana dia melayani pelaksanaan layanan distribusi MBG kepada para penerima manfaat seperti itu. Nah, sedangkan untuk KPPG ini lebih ke memastikan pelaksanaan distribusi pelayanan MBG di wilayah SPPG ini itu benar-benar beroperasional sesuai standar yang sudah ditentukan oleh BGN kayak gitu. Jadi untuk di Jawa Timur sendiri ini sekarang kita ada dua KPPG, yaitu kita ada KPPG Surabaya dan KPPG Jember. Nah, tentunya mereka bertugas untuk wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Nah, nanti tugasnya KPPG ini berkoordinasi dengan kabupaten kota wilayahnya, kemudian juga berkoordinasi dengan

0: serta stakeholder yang terkait, terutama juga para kepala SPG-SPG ini, agar dia bisa memantau pelaksanaan MBG ini seperti apa, seperti itu. Dan kita bisa memastikan masalah-masalah yang muncul di lapangan itu bisa diketahui lebih cepat dan ditangani secara tepat, seperti itu. Jadi tidak hanya perihal administrasi, tapi juga sampai pelaksanaan ini kita juga pantau seperti itu.
1: Pendistribusian dari yang ada di lapangan seperti apa gitu. Nah, belakangan ini juga Mas Huda, publik juga cukup sering dengar berkaitan dengan evaluasi dan pembenahan tata kelola dari MBG. Nah, seperti apa sistem pelaporan digital bisa membantu memastikan bahwa program ini bisa berjalan transparan dan bisa juga dipantau oleh masyarakat? Karena kan sekarang kita bicara juga era digital gitu, seperti apa Mas?
0: Jadi sekarang kita juga bisa memantau perihal pelaksanaan MBG ini, seperti itu ya. Jadi kita berhubung sudah di era digital, kita ingin juga transparan, semua orang bisa melihat, seperti itu kan. Nah, itu sekarang kita bisa memantau dari akun-akun sosial media SPG, seperti itu. Perihal kayak dia hari ini membuat menu apa, lalu sajiannya bagaimana, seperti apa, seperti itu. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak. Tentunya ada batasan-batasan usia yang anak-anak boleh menggunakan akun sosial media, seperti itu. Nah, gitu. Tapi untuk hal umumnya, kita bisa pantau di laman radar MBG, seperti itu. Kita bisa di sana memantau secara detail dari SPG di wilayah tertentu. Katakanlah di Surabaya, saya ingin melihat SPG di wilayah SPG di wilayah kota Surabaya, terus Sukolilo, Nginden. Itu kita bisa pantau seperti itu. Jadi kita bisa melihat apa aja informasi yang diberikan oleh SPG kepada khalayak publik, seperti itu. Sama juga apabila ada kendala dalam pelayanan kayak gitu kan, kadang-kadang kita butuh platform untuk pelaporan pengawasan seperti itu kan. Nah, kita ada namanya layanan SAGI 127. Di situ kita bisa melaporkan semisal kayak antara yang disampaikan dari SPPG ke melalui sosial medianya
1: berbeda gitu.
0: Kita bisa laporkan di layanan SAGI 127.
1: Kadang anak belajar misalnya orang tua, oh nanti dapat menu ini, terus anak, loh kok nggak sama ya,
0: nah, itu kita bisa di layanan SAGI 127 sama di PO Box 45.000. Jadi untuk itu layanan untuk masyarakat umum yang ingin melaporkan atau apa ya istilahnya,
1: untuk mengetahui
0: lah, atau ingin berkeluh kesah melihat program MBG seperti itu.
1: Untuk sarana aduan gitulah ya. Mau itu keluh kesah mungkin menunya nggak sama atau ada hal-hal yang dirasa
0: tidak sesuai
1: gitu, itu bisa ada beberapa channel gitu ya sahabat. Nah, untuk bisa memastikan bahwa menunya yang disajikan ke anak-anak penerima manfaat ini benar-benar bergizi seimbang, tidak hanya asal kenyang, seperti apa?
0: Nah, itu tentunya kita pasti dari unit kita yang paling terkecil dulu dari SPPG itu, kita kan ada yang namanya pengawas gizi dan chef. Di situ kita sudah merancang menu-menu. Kita tidak hanya sekedar memberikan makan, tapi kita juga memberikan nilai gizinya seperti itu. Kemudian tidak hanya berarti di situ saja, di dalam proses perencanaan menu itu kita sekarang ada yang namanya sistem SIPGN AI menu, yang dimana di situ memuat informasi perihal bank-bank menu yang makan-makan yang ada apa seperti itu. Dan di situ nanti ada konsep kayak misalnya kita hari ini ingin membuat menu nasi putih ayam kecap, lalu dengan tahu bacem, kemudian sayurnya tumis, lalu buahnya apa gitu. Nanti di situ akan terlihat kandungan-kandungan nilai gizinya apa aja. Jadi sebelum kita eksekusi menunya, kita sudah memperhitungkan bahwasanya menu yang kita bikin ini nanti mencukupi nilai AKG apa tidak, seperti itu.
1: Jadi karena memang dibutuhkan tidak hanya asupan informasi saja bagi anak, tapi juga asupan perut yang benar-benar memiliki nilai gizi yang seimbang supaya anak-anak Indonesia bisa tumbuh menjadi anak sehat, cerdas, dan juga tentunya aman di era digital yang semakin masif ini. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung bersama dengan dua narasumber saya, ada Dr. Edi Kristianto di RSMSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, dan juga Mas Miftahul Huda, beliau Korwil SPPG wilayah Surabaya untuk Badan Gizi Nasional. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu dan bisa manfaatkan 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817-3096, sahabat.
2: Streaming sambil menikmati beragam informasi, cek di www.merkuryfm.id. Anda masih di Lintas Kota.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin. Dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
6: Saya bapak dari 3 anak. Penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
7: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
8: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
9: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan lintas kota berkaitan dengan tema anak sehat, cerdas, dan aman di era digital, sahabat. Karena kita ingin anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan sehat dan cerdas serta aman di era digital. Tidak hanya berkaitan dengan asupan informasi yang tepat, tapi juga asupan perut yang juga tepat secara gizi. Sudah hadir ya, karena tadi di sesi pertama saya sudah banyak ngobrol berkaitan dengan PP Tunas nomor 17 tahun 2025 ini, berkaitan dengan seperti apa pelaksanaan dari MBG ataupun juga tugas dari KPPG bersama dengan Mas Miftahul Huda, Korwil SPPG wilayah Kota Surabaya, sahabat. Kita kembali ke PP Tunas nih, Pak Edi, karena kita bicara berkaitan dengan aspek resiko di ruang digital yang diatur dalam PP ini, PP Tunas ini, ada berapa aspek, Pak? Dan mungkin bisa disebutkan beberapa contohnya supaya sahabat-sahabat Merkuri lebih paham berkaitan dengan hal tersebut. Seperti apa, Pak?
1: Jadi sebenarnya yang perlu titik berat khususnya di terkait dengan PP Tunas ini yang khususnya di Kota Surabaya, Mbak, ya, ya, yang disampaikan oleh Pak Wali kemarin itu ada beberapa hal, konten-konten yang harus dicek

0: dicegah oleh anak demi anak itu nyaman, sehat, dan bahagia di ruang digital. Yang pertama adalah konten pornografi dan konten seksual. Ini materi seksual yang secara eksplisit itu kan tadi di beberapa platform itu sudah secara bebas kita bisa melihat tanpa ada sensor. Filter, ada sensor itu. Itu yang jadi perhatian pemerintah kota. Karena apa? Surabaya ini kota-kota metropolitan, penduduknya juga besar, akses digitalnya juga sangat mudah, apalagi apa WiFi itu di mana-mana kan, kita di taman-taman sudah kita mulai kita berikan WiFi yang secara gratis. Tapi untuk WiFi yang di milik pemerintah kota di ruang publik itu selalu kita batasi. Jadi kita tidak bisa mengakses hal-hal yang
1: situs-situs yang
0: sudah tidak bisa mengakses gitu ya, kecuali hal yang sifatnya umum dan edukatif. Yang kedua adalah kekerasan dan konten yang sadis, itu kita hindarkan untuk bisa kita tampilkan di ruang publik untuk khususnya untuk anak-anak. Terus terkait dengan perundungan dan ujaran kebencian, yang ini juga saya juga pernah sekolah, mungkin Mbak Yanti, Mas Udo juga pernah sekolah. Itu mungkin ketika kita di level manapun perundungan itu ada dengan dengan standar kecil atau besar.
1: Betul, Pak.
0: Saya sendiri juga pernah mengalami perundungan, tapi itu jadi motivasi saya. Wah, nanti saya pasti akan sukses gitu.
1: itu akan
0: saya tunjukkan. Nanti itu kan motivasi yang bagus. Tapi kalau ketika anak itu tidak ada motivasi, akhirnya down. Nah, itu yang kan mental anak itu kan macam-macam gitu loh ya. Nah,
1: mental
0: itu,
1: health Pak sekarang dikit-dikit mental health.
0: Iya. Terus yang berikutnya adalah eksploitasi dan grooming anak ya. Terkait dengan apa manipulasi untuk mendapatkan kepercayaan anak, ajakan saya 12 padahal orangnya sudah tua.
1: Iya.
0: Nah, itu itu yang saya kadang-kadang gregetnya juga gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu. Terus yang kelima adalah konten yang mendorong perilaku berbahaya, jadi tantangan ekstrim, pada cilen ayo. Nek gak wani itu arek Surabaya. Nah, itu yang juga menjadi perhatian daripada pemerintah kota terkait konten-konten. Terus contoh orang, ayo kamu berani gak kalau kanu kita ketemu kita minum apa minum-minuman di minuman keras di sini, entah mereknya apa ini. Nah, itu kan juga anak-anak itu kan apa ya, egonya masih tinggi.
1: Betul,
0: ya.
1: Semakin ditantangin semakin dilakuin.
0: Ketika mereka apa mau melakukan itu sepertinya jago dia. Ya, ya. Akulah Superman gitu. Kemudian perjudian juga, judi online, game online, OTP, terus bujukan memberikan foto, lokasi, identitas dan informasi pribadi, itu yang
1: phishing
0: juga
1: ya, Pak.
0: Phishing itu ya. Itu juga menjadi perhatian dari pemerintah kota dan yang terakhir itulah konten yang tidak sesuai dengan usia dan manipulatif. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota apa? Kita secara rutin, Mbak, kita melakukan edukasi atau dalam tanda kutip ya, rahasia ke sekolah-sekolah dengan melibatkan Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, dan juga dari Polrestabes Surabaya. Bahkan kita juga ngajak kejaksaan, khususnya di tindak pidana umum. Itu untuk datang ke sekolah-sekolah, anak-anak yang bawa handphone kita cek handphonenya, historinya kan muncul kan di situ, berapa yang pas-pas sering dilihat itu apa. Dan ketika anak itu sudah dalam kategori yang prosentasenya cukup besar, itu kita panggil orang tuanya, kita ajak ngomong-ngomong, kita komunikasi. Tapi kadang-kadang orang tua di rumah itu takut sama anak itu loh. Takut apa? Takut anaknya kecewa dan lain sebagainya ya, karena keberadaan orang tua sibuk untuk bekerja gitu loh. Makanya dalam hal ini selain dari anak sendiri yang perlu kita edukasi adalah
1: lingkungan,
0: orang tua
1: ya,
0: orang tua dan lingkungan. Kita ada platform khusus untuk orang tua bisa melihat seperti di rekaman kita di YouTube kita, sehingga anak-anak orang tua bisa cara. Makanya di Surabaya ada Puspaga itu ya, pusat pembelajaran keluarga itu untuk mendidik orang tua bisa menjadi seorang ayah dan ibu yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya.
1: Beruntungnya di kota Surabaya memiliki Puspaga, Pak. Gitu kan? Kita bicaranya seperti itu ya. Jadi semuanya dipikirkan loh. Nah, kalau kita bicara tadi sudah disinggung terkait dengan perjudian dan juga konsumsi utama bagi anak-anak kita gitu. Bahkan judi online pun beberapa waktu yang lalu juga ditengarai sudah anak-anak sudah terpapar berkaitan dengan hal tersebut, anak-anak usia sekolah bahkan. Kalau menurut Pak Edi, kenapa platform-platform seperti ini istilahnya kok mudah sekali dijangkau? Apakah curiosity atau keingintahuan dari

0: anak-anak yang tinggi berkaitan situs-situs seperti itu atau lingkungan yang mempengaruhi anak-anak ini seperti apa Pak Edi?
1: Jadi kalau kita bicara psikologi, manusia itu jangan dilarang. Ketika orang manusia itu dilarang, itu sama dengan diperintah.
0: Gitu. Betul.
1: Makanya orang sering bilang anak itu jangan dilarang, kamu jangan kesana, jangan kesini. Justru itu dia akan berpikiran ada apa kok saya tidak apa, biasanya nduk, le gitu ya. Kamu masih usia sekolah, ayo sekarang waktunya belajar. Nanti kalau sudah dewasa, sudah besar, nanti kamu bisa melakukan itu. Tapi untuk sekarang itu ada tahapannya. Sekarang belajar dulu ya. Nanti pas pada waktunya kamu pasti akan sampai ke sana. Jadi kita ngomongnya jangan ini. Itu justru sama dengan diperintah dia. Yeah. Ada apa itu? Itu saya mengalami sendiri ya ketika saya dulu dilarang.
0: Jangan. Karena malah makin tahu kenapa enggak boleh.
1: Jangan kalau hujan itu jangan hujan-hujan ya, kalau jangan keluar ya kalau hujan itu. Ada apa sih? Nah. Saya keluar kan enggak apa-apa gitu ya. Nah, ini yang edukasi ini harus kita harus tahu sebab akibatnya harus kita jelaskan itu biar kita transparan tapi tidak terlanjang gitu ya kepada anak
0: betul.
1: Itu.
0: Jadi jangan dilarang itu malah akan membuat anak oh ini berarti perintah dalam tanda kutip sebaliknya seperti itu ya Pak. Jadi lebih baik ya diedukasi diajak ngobrol. Anak sekarang nggak boleh
1: nggak boleh.
0: Jadi harus benar-benar diajak ngobrol sahabat. Dan terakhir berkaitan dengan peran PSE atau penyelenggara sistem elektronik ini dalam memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perlindungan anak seperti apa Pak Edi melihatnya? Apakah ini sudah tapi ternyata ada beberapa platform yang wah ini kok ya susah gitu. Kok anak-anak masih bisa mengakses, anak-anak masih bebas. Seperti apa kalau Pak Edi
1: melihatnya? Jadi kalau PSE ini belum mana ya, belum komitmennya, belum 100% bisa menjamin 100% gitu ya. Makanya kalau seperti ini saya mohon bantuan kepada Komdigi karena beliau kementerian ini yang berhak untuk melakukan melakukan gitu penalti ya terhadap PSE ini. Jadi kami mohon dalam rangka untuk memberikan ruang yang nyaman dan aman anak di ruang digital ini lebih tegas lah. Karena sebenarnya itu pernah dilakukan ya oleh Komdigi dan memang dampaknya sangat luar biasa. Cuman mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang itu di luar kemampuan saya. Tapi saya harapan saya di itu bisa dilakukan tapi untuk ruang digital anak itu harus betul-betul kita kasih benteng yang sangat tebal supaya anak-anak kita bisa berkembang di dunia digital. Kita tidak bisa memungkiri dunia digital ini berkembang seperti ini karena ke depan ini semuanya sudah
0: serba
1: digital. Cuman dampak negatifnya dunia digital itu akhirnya mengurangi hubungan kekerabatan antara orang dengan orang. Kalau dulu Mbak, ketika saya mau sungkem ke orang tua itu saya harus pulang
0: ke Ponorogo
1: ya, 4 jam 6 jam itu baru saya bisa sungkem. Sekarang ketika saya di sini sibuk bekerja itu saya cukup dengan handphone aja. Bu, nyuwun maaf punten, mohon maaf lahir dan batin. Sudah selesai. Tapi hubungan kekerabatan kita semakin jauh. Padahal ketika kita ketemu itu rasanya lain Mas ya hati daripada jarak jauh itu nilai rasanya itu hilang. Nah, itu makanya tetap dunia digital harus bisa kita manage sehingga kita bisa memberikan dampak tidak merubah hubungan kekerabatan kita dengan siapapun.
0: Seperti yang di awal, jadi ini memang ada dua mata sisi gitu ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi kita inginnya mengedukasi adalah supaya sisi positifnya yang lebih banyak dirasakan gitu ya Pak. Kalau kita bicara tentang dunia digital di era digital ini demi keamanan anak-anak di dunia digital. Bicara keamanan juga, ini bicara tentang MBG ya, karena banyak kekhawatiran masyarakat nih Mas Yuda soal keamanan pangan MBG. Bagaimana sebenarnya BGN terutamanya KPPG yang ada di wilayah menjaga supaya bahan makanan yang dimasak itu bisa aman dan bahan makan yang segar yang digunakan supaya bisa memberikan nilai gizi yang tepat bagi anak seperti apa?
2: Jadi kita sebenarnya dari BGN itu sudah ada beberapa hal yang harus diperhatikan perihal keamanan pangan seperti itu. Kemudian

0: Dari tingkat kota itu sekarang syarat untuk SPBG melakukan pelayanan itu adalah salah satunya harus memiliki SLHS terlebih dahulu. Itu jika SPBG belum memiliki SLHS maka tidak bisa semerta-merta langsung beroperasional. Gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan Kota Surabaya dan kita ada yang namanya juga Satgas MBG di Surabaya itu untuk lebih memperhatikan hygiene dan sanitasi SPBG seperti itu. Jadi fungsinya nanti agar ketika SPBG itu produksi itu benar-benar mematuhi nggak SOP-SOP yang sudah dikeluarkan oleh BGN seperti itu. Mulai dari ketika bahan baku datang, lalu di apa melakukan persiapan pengolahan, diolah, dimasak, produksi, lalu didistribusikan itu benar-benar terjamin seperti itu. Jadi kita benar-benar ada apa step by stepnya untuk agar keamanan pangan ini benar-benar bisa terjamin seperti itu.
1: Nah, itu berkaitan dengan bahan pangan. Kalau kita bicara dengan bahan pangan, tentu tiap daerah memiliki kekhasan tersendiri. Seperti apa kelebihan dari SPPG daerah-daerah dalam hal ini kekhasan SPPG wilayah tersebut supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Seperti apa, Mas Huda?
0: Jadi kita kalau di Surabaya kita belum ada kekhasan apa ya yang menonjol. Tapi yang penting kita adalah melakukan operasional sesuai standar yang telah ditentukan oleh BGN seperti agar resiko-resiko yang berpotensi terjadi itu tidak terjadi seperti itu.
1: Jadi memang benar-benar sesuai dengan SOP saja gitu. Karena kan memang Surabaya kota besar jadi tidak ada kekhasan gitu ya. Tapi kalau masyarakat ingin melaporkan, apakah di sarana yang tadi itu yang 127 kemudian 45.000
0: 45.000
1: gitu ya. Itu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan segala sesuatunya atau di channel apa saja masyarakat bisa melaporkan berkaitan dengan MBG, mungkin ada hal yang pengen diutarakan oleh masyarakat seperti apa?
0: Jadi step by stepnya adalah ketika kita mendistribusikan MBG lalu ada komplain dan sebagainya, yang pertama adalah tentunya dari para penerima manfaatnya ini. Dari para penerima manfaat silahkan langsung memberikan kritik dan saran kepada SPBG yang melayani seperti itu. Bisa melalui PIC sekolah kalau dari sekolahan atau dari kader kalau untuk 3B. Karena kan kita distribusi ada dua fokus untuk anak sekolah dan untuk 3B. 3B ini adalah ibu hamil, menyusui dan balita seperti itu. Kemudian selain dari apa PIC tadi atau langsung ke SPPG juga bisa melalui ini. Kalau di Surabaya kita ada namanya Suara MBG Surabaya seperti itu. Jadi nanti itu ada barcode perihal pengaduan keluhan-keluhan itu yang kita sudah share ke para penerima manfaat seperti itu. Kita share ke para apa grup sekolah, grup kader kayak gitu, bahkan di tingkat apa bawah kayak di tingkat kecamatan, kelurahan itu kita sudah share seperti itu. Jadi kalau ada kritik saran perihal menu MBG yang diberikan bisa langsung ke situ, ke Suara MBG Surabaya.
1: Suara MBG Surabaya, itu ya sahabat. Nah, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp masyarakatnya Mercury. Setelah jeda iklan saya akan bacakan dan akan ditanggapi oleh dua narasumber saya. Tetap stay tune di Perjalanan Lintas Kota karena kita sedang membahas dan di dalam talk show dengan tema Anak Sehat, Cerdas, dan Aman di Era Digital.
2: Ketinggalan talk show-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
3: Anda masih di Lintas Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Nama FM Merkuri, sahabat, ini sudah ada di sesi yang ketiga di perbincangan lintas kota anak sehat, cerdas, dan aman di era digital. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini saya langsung bacakan dari Bu Hilda. Anak saya kelas 11, sekarang saat akan pembelajaran handphone dikumpulkan, tapi infonya untuk yang membawa tablet, laptop masih bisa digunakan. Gimana dengan kondisi ini, Pak? Apakah memang seperti itu? Bukankah kondisi ini memicu permasalahan lain? Mohon informasi.
6: Jadi gini, memang sekolah saat ini itu kita sudah arahnya ke digital. Ya mohon maaf ya, kita ngomong positifnya ya. Kemarin ketika zamannya Pak Nadiem, itu kan hampir siswa itu dikasih laptop gitu ya, Chromebook gitu yang saat ini mungkin bermasalah. Kita nggak lihat masalahnya, tapi sebenarnya itu adalah bagaimana melakukan edukasi terhadap anak sedini mungkin bahwa kita tidak mungkin memungkiri semuanya ini harus secara manual. Kenapa kok kita pakai Chromebook ini sehingga buku-buku ini kita sudah paperless gitu ya. Pertama paperless, sehingga semuanya anak-anak belajarnya melalui dunia digital itu, termasuk di dalam ketika ada quiz atau ujian itu anak-anak menggunakan guru-guru dengan secara online juga menggunakan itu. Tujuannya adalah secara dini anak-anak bisa memanfaatkan digital ini ke arah positif. Kita sebenarnya ingin mengedukasi anak kedepannya itu loh, kamu itu akan bekerja dengan alat ini. Itu yang ingin kita katakan. Kalau handphone kan pasti mengganggu banget ya ketika ada telepon, ada WA dan lain sebagainya. Makanya bisa
5: tablet.
6: Di tablet itu guru akan melihat apakah ada aplikasi WA, apakah ada aplikasi yang bisa mengganggu terhadap ketika proses belajar itu pasti akan dilakukan filter. Itu yang dilakukan. Tapi ke arah kedepannya adalah semua materi dan lain sebagainya ada di dalam satu genggaman supaya anak-anak terbiasa dengan dunia digital.
5: Karena mengarahnya anak-anak nantinya juga menggunakan alat tersebut untuk bekerja gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hamid. Informasi yang saya terima ini untuk MBG ya. Informasi yang saya terima sekarang untuk kepala SPPG juga harus standby di lokasi membersamai timnya. Apakah sekarang seperti itu dan apakah untuk kota Surabaya sendiri semua sekolah sudah menerima menu MBG?
7: Untuk yang pertama, benar, memang kita sekarang para kepala SPPG itu memang harus standby gitu, selama proses produksi dapur berlangsung seperti itu. Makanya kita ada jam-jam krusial yang harus standby di dapur seperti itu. Dari kita mulai dari jam, untuk yang pertama penerimaan bahan dari jam 5 sore sampai jam setengah 8 kita harus standby untuk memantau kondisi bahan baku yang datang. Nah, gitu. Kemudian di jam 2 pagi sampai jam 8 pagi itu kita juga standby untuk memantau proses produksi apakah sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan merata di Surabaya. Untuk saat ini MBG masih memang masih belum rata di seluruh kota Surabaya karena seperti itu.
5: Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Wina. Wilayah Surabaya apakah ada standar menu tertentu untuk meniadakan hal-hal yang tidak diinginkan dari menu yang dihidangkan? SOP-nya seperti apa yang diterapkan?
7: Untuk perihal menu-menu yang dilarang atau tidak diperbolehkan, sebenarnya kita sudah ada. Kita sudah ada arahan dari pimpinan berupa surat edaran perihal menu-menu yang tidak boleh disajikan di dapur menu SPB, di dapur SPBG seperti itu. Dan SOP-nya adalah ya itu, kita membuat menu yang lain, alternatif yang lain seperti itu. Kayak gitu. Contoh menu yang seringkali menjadi apa peng ketika yang chef-nya atau tim pengolahan itu tidak handal dalam mengolah, lebih baik jangan digunakan. Gitu. Makanya di kita ada surat edaran dilarang menggunakan menu-menu tertentu. Salah satunya tadi nasi goreng kayak gitu. Terus juga mie itu juga dilarang karena apa? Masa tunggu mie itu tidak lama, hanya beberapa jam saja seperti itu. Dan lain sebagainya itu nanti bisa disampaikan oleh pihak SPG-nya masing-masing seperti itu.
5: Karena sudah ada surat edaran gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Daniel. Apakah Kota Surabaya sudah punya sistem peringatan dini untuk mendeteksi anak yang menjadi korban perundungan, eksploitasi, atau kejahatan digital sebelum masalahnya menjadi serius dan lebih berat lagi, Pak?
6: Jadi kita punya kanal pengaduan, Mbak. Pengaduan yang pertama itu di sisinya adalah sarjana psikologi. Sehingga mereka akan biasanya orang ketika orang telepon mereka akan mengadu punya masalah apa. Ketika masalahnya bisa diselesaikan melalui media telepon itu akan diselesaikan, tapi ketika tidak diselesaikan mereka diarahkan untuk datang ke Puspaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya pengaduan di Wargaku. Itu berbasis website. Jadi mereka bisa mengadukan di situ baik anak tersebut, orang tuanya, dan itu nanti akan mendapatkan solusi sesuai dengan apa namanya perangkat daerah yang menangani itu, biasanya Dinas Pendidikan sama DP3A. Dan kita juga punya hotline wali kota yang baru ini, yang baru 11 Mei 2026 kemarin, di nomor 081-133-83x4. Jadi semua warga, biasanya kan orang kalau sudah dalam posisi apa ya, sumpek gitu, mereka nggak akan

0: bisa melaporkan, orang yang di sekitarnya itu yang bisa melaporkan, dan itu banyak kejadian seperti itu, dan itu langsung penyelesaiannya 1x24 jam, itu langsung didatangi oleh tim kami, dijemput, dan kalau misalnya itu mengalami apa suatu masalah yang berat, itu kita ambil masukkan ke shelter. Jadi siapapun nggak boleh menghubungi itu sampai mereka pulih psikologinya. Itu seperti itu. Di shelter itu juga tidak ada orang yang tahu, termasuk saya nggak tahu shelter itu di mana gitu ya. Yang tahu hanya teman-teman di DP3A PPKB, wali kota dan sekda. Yang lainnya nggak tahu. Saya nggak tahu shelternya itu ada di mana di Surabaya ini. Tujuannya apa? Dengan tidak tahunya itu, tidak orang ketika misalnya Mbak Yanti, Pak Edi, shelternya di mana? Oh, di sana. Akhirnya orang akhirnya ke sana.
1: Enggak jadi tempat safety lagi.
0: Enggak jadi tempat safety lagi. Yang bisa tahu tempatnya hanya wali kota, sekda, sama teman-teman DP3A PPKB dan dinas sosial. Yang lainnya tidak ada yang tahu. Itu kita sampai se-secret itu kita di dalam rangka upaya melindungi anak-anak itu.
1: Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh warga kota Surabaya. Yang memang semuanya adalah demi warga gitu ya, tidak hanya Puspaga yang menjadi kebanggaan warga kota Surabaya, tapi ada beberapa kanal pengaduan, ada 112, ini dari dulu bisa dimanfaatkan, jangan curhat asal tapi ya, tapi untuk curhat yang benar-benar gitu ya, untuk anak-anak yang mungkin takut untuk mengadu pada orang tua, mungkin bisa di sana ada mendapatkan bantuan gitu, kemudian ada di Wargaku, ataupun juga di channel yang terbaru, yang kita banyak ketahui banyak hal yang terselesaikan gitu ya di 0811338884. Ada pertanyaan tapi mohon maaf ya Pak Iwan, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Terima kasih sudah bergabung untuk sahabat-sahabat Mercury melalui WhatsApp messengersnya Mercury. Dan sebagai closing statement, mungkin bisa disampaikan secara singkat dari Mas Miftahul Huda sebagai Korwil SPPG Wilayah Kota Surabaya, nanti ditutup oleh Pak Edi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Seperti apa yang closing statement berkaitan dengan tema kita kali ini yang ingin disampaikan mewakili BGN Korwil Kota Surabaya. Seperti apa Mas Huda?
2: Terima kasih Ibu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para pendengar, sahabat-sahabat sekalian, untuk MBG ini kita sekarang sedang berusaha untuk menjadi yang lebih baik, termasuk salah satunya demi proses keamanan pangan, kita sekarang sudah ada penerapan label dalam makanan seperti itu. Nah, label makanan ini apabila SPPG yang melayani tidak mencantumkan label di setiap omprengnya, kemudian ada labelnya yang rusak, silakan ditolak seperti itu. Para penerima berhak menolak demi keamanan para penerima manfaatnya seperti itu.
1: Pak Edi, Dr. Edi Kristianto, Dr. Andes MSI.
0: Oke. Demi menciptakan anak nyaman, sehat dan bahagia di ruang digital, kami mohon kita kerjasama semua, bersama lindungi anak di ruang digital. Pemerintah Kota Surabaya hadir, keluarga peduli, lembaga pendidikan memfasilitasi, dan masyarakat berperan. Akhir kata, kekenjeran ketemu dengan nelayan. Ruang digital aman, anak tumbuh dengan nyaman. Terima kasih.
1: Cakep. Terima kasih Bapak Dr. Edi Kristianto di RSMSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi berkaitan dengan PP Tunas ini, karena sekali lagi keamanan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Begitupun juga dengan Mas Miftahul Huda, Korwil SPPG Wilayah Kota Surabaya, terima kasih sudah hadir, karena perbaikan terus dilakukan oleh BGN untuk menghadirkan program yang terbaik untuk membuat anak-anak Indonesia bisa tumbuh sehat menjadi generasi emas berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Dan sahabat, untuk yang tertinggal di perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Kita ketemu lagi di perbincangan yang lain. Untuk informasi yang lainnya juga, ya sahabat, dan akhir kata, stay safe, stay healthy, be happy, saya Andra Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Talk Show Mercury.
4: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
5: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
6: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
7: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah dan digital.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir

0: Itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Pakar kebencanaan mengingatkan masyarakat agar senantiasa waspada, terutama terhadap resiko pohon tumbang, kebakaran, hingga gelombang tinggi di perairan. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, IABI, Dr. Daryono mengatakan, pihaknya menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka saat kondisi angin kencang. Bara api yang terbawa angin dapat menyebar dan memicu kebakaran di area lain. Daryono juga mengingatkan warga agar tidak berteduh maupun memarkir kendaraan di bawah pohon tua, baliho berukuran besar, atau tiang yang berpotensi roboh ketika angin kencang. Menurut Daryono, fenomena angin kencang yang terjadi di Jawa Timur berkaitan dengan menguatnya angin muson timur. Kondisi ini berlangsung ketika Jawa Timur masih berada pada periode puncak musim kemarau.
0: Mercury News.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong tidak lagi menilai UMD hanya dari keberadaan perusahaan atau sekedar mencatat laba, tetapi harus mengukur seberapa besar modal asli daerah PAD. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, mengatakan Pemprov Jawa Timur perlu mengevaluasi BUMD secara menyeluruh. Evaluasi tidak lagi hanya melihat perusahaan untung atau rugi, tetapi juga harus mengukur produktivitas model, aset efisiensi dividen, dan manfaat ekonomi yang kembali ke daerah. Sorotan ini mengacu pada kontribusi BUMD terhadap PAD Jawa Timur 2026 yang mencapai sekitar 488,61 miliar. Namun sekitar 420 miliar atau 86% diantaranya berasal dari Bank Jatim. Artinya kontribusi BUMD lainnya secara bersama-sama hanya sekitar 14%. Menurut Fuad, salah satu indikator yang perlu digunakan adalah return of equity untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan modal atau ekuitas perusahaan. Fuad juga meminta evaluasi dilakukan secara konsultas afiliasi. Fuad juga menegaskan BUMD yang bermasalah tidak otomatis harus ditutup, namun setiap restrukturisasi harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas. Pihaknya meminta pula setiap penyertaan modal daerah disertai target penggunaan dana, pendapatan laba dan dividen, serta proyeksi pengembalian modal. Menurut Fuad, BUMD seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan PAD, bukan justru menjadi beban APBD. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan. Saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
5: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
6: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
7: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
14: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

pengalaman. Hal itu beriringan dengan tren polycentric lifestyle yang menekankan liburan menarik adalah liburan anti-mainstream yang menonjolkan ciri khas dan keunikan wisata. Akibatnya, milenial dan Gen Z pun

0: Jika ditinjau dari segi materi, tentu menggambarkan pemborosan. Tapi, jika ditinjau dari impact-nya, hal itu termasuk langkah yang efisien karena esensi liburan semakin beragam dan tidak terpaku pada kesenangan belaka. Tren ini bisa dimanfaatkan pengelola sektor wisata untuk terus menonjolkan keunggulannya. Apakah Anda termasuk orang yang suka healing demi pengalaman baru? Berikan komentar Anda ya. Jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal kontinu dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan berisiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pihak sekolah bisa menolak MBG yang tidak memenuhi syarat. Menurut Sudaryono, sekolah juga dapat menolak atau menghentikan konsumsi MBG dalam sejumlah situasi lainnya seperti makanan yang bau. Bahkan, sekolah boleh memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Tapi, kalau SPPG tidak mengindahkan teguran tersebut, Sudaryono perintahkan sekolah untuk menolak MBG yang disediakan. Sudaryono meminta kepala sekolah untuk bersikap tegas terkait penolakan ini, agar tidak ikut disalahkan ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan.
0: Mercury News.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah, kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsian Sabra dan Shatila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
0: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau ketat operasi, evakuasi, dan pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembu, Laut Jawa. Pemprov Jawa Timur memastikan seluruh jajaran siap menyalurkan bantuan untuk mendukung di Banjarmasin serta pihak Basarnas. Pemprov Jawa Timur kata Emil juga menyampaikan duka cita mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia, seraya berharap penumpang yang masih hilang dapat segera ditemukan selamat. Fokus utama kita saat ini, kata Emil, adalah penyelamatan. Posisi Pemprov Jawa Timur terus siap siaga. Sekiranya ada hal yang dibutuhkan untuk mendukung proses operasi ini, kita siap. Berdasarkan data terbaru Basarnas per Senin 14 September 2026 pukul 9 pagi, total manifest penumpang dari kru KMP Virgo Transport 8 tercatat sebanyak 243 orang. Proses evakuasi awal berlangsung dramatis dengan bantuan sejumlah kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. MF Faida menyelamatkan 69 orang, FV Cahaya Bahari Jaya menyelamatkan 22 orang, MT Mahau menyelamatkan 15 orang dan memindahkan 1 jenazah, TBTCP menyelamatkan 1 orang dan memindahkan 5 jenazah, dan KPL Nelayan Sri Asih menyelamatkan 1 orang. Untuk mempercepat pencarian 129 korban yang masih hilang, operasi SAR gabungan mengerahkan 655 personil. Operasi ini didukung alutsista udara dan laut secara masif, mulai dari helikopter Basarnas, 4 kapal perang TNI AL, pesawat Kasa CN-235 TNI AL, helikopter Polda Jatim, hingga pesawat BNPB. News on the Spot.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Effect hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda-sepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami.
0: Inspirasi Sehat 96.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Badan Anggaran Banggar DPR bersama pemerintah tengah membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2027. Salah satu kesempatan penting yang dihasilkan mengenai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan gaji tenaga P3K akan ditanggung pusat melalui APBN mulai tahun 2027. Sebelumnya, honorarium P3K mayoritas dibiayai oleh APBD di daerah. Dengan anggaran yang sudah disepakati melalui RAPBN tahun 2027, kata Said Abdullah, sebesar Rp23 triliun, maka tenaga P3K tidak perlu khawatir lagi. Kesepakatan ini, terang Said Abdullah, sekaligus mengakhiri ketidakpastian gaji P3K dan menepis kekhawatiran mereka akan diputus kontrak. Said menegaskan, P3K memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak di daerah.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah ijen dan kawah wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
9: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
8: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Mercury Pack on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: kesehatan. Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener. Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawa

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong tidak lagi menilai BUMD hanya dari keberadaan perusahaan atau sekedar mencatat laba, tetapi harus mengukur seberapa besar modal dan aset daerah mampu menghasilkan keuntungan sebagai pendapatan asli daerah PAD. Anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Jawa Timur Fuad Benardi mengatakan Pemprov Jawa Timur perlu mengevaluasi BUMD secara menyeluruh. Evaluasi tidak lagi hanya melihat perusahaan untung atau rugi, tetapi juga harus mengukur produktivitas model, aset efisiensi dividen, dan manfaat ekonomi yang kembali ke daerah. Sorotan ini mengacu pada kontribusi BUMD terhadap PAD Jawa Timur 2026.

6 yang mencapai sekitar 488,61 miliar. Namun sekitar 420 miliar atau 86% diantaranya berasal dari Bank Jatim. Artinya kontribusi BUMD lainnya secara bersama-sama hanya sekitar 14%. Menurut Fuad, salah satu indikator yang perlu digunakan adalah return of equity untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan modal atau ekuitas perusahaan. Fuad juga meminta evaluasi dilakukan secara konsolidasi mulai dari perusahaan induk, anak usaha, perusahaan patungan hingga entitas afiliasi. Fuad juga menegaskan BUMD yang bermasalah tidak otomatis harus ditutup, namun setiap restrukturisasi harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas. Pihaknya meminta pula setiap penyertaan modal daerah disertai target penggunaan dana, pendapatan laba dan dividen, serta proyeksi pengembalian modal. Menurut Fuad, BUMD seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan PAD, bukan justru menjadi beban APBD.

0: tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan akan mempertimbangkan pemberatan hukuman pidana terhadap Fad Elvos alias Fad Arafik setelah politikus Partai Golongan Karya Golkar itu kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon serta penerimaan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pemberatan ini berkaitan dengan status Fad yang untuk ketiga kalinya tersandung perkara korupsi. Sebelumnya, Fad pernah terjerat dua kasus korupsi berbeda, yakni pada 2011 dan 2017. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein membenarkan Fad tiga kali tersandung perkara korupsi. Taufik menyebut, kondisi ini membuat Fad masuk kategori residivis sehingga ada dasar untuk pemberatan.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kem-kem pengungsian Sabra dan Shatila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia. Moment on this day.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Sume, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustaf Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah, kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
3: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
4: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
5: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini persembahkan
6: oleh... Juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya sudah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsian Sabra dan Shatila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
0: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya
1: Info Aktual dan Lagu Hits.

0: Seluruh pihak harus menghargai setiap keputusan Prabowo, bahkan keputusan yang berkaitan dengan perubahan menteri dan wakil menteri.
1: Mercury News.
2: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota.
3: Dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
4: Feel dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat hewan mamalia laut yang menginspirasi kisah putri duyung yaitu dugong dinyatakan punah secara fungsional di China. Hal itu berdasarkan hasil survei selama 5 tahun terakhir di pesisir China, di mana hanya 3 orang yang melaporkan pernah melihat dugong. Bahkan rata-rata warga tidak pernah melihatnya lagi selama 23 tahun. Profesor Samuel Turvey dari Zoological Society of London yang ikut menulis studi penelitian mengatakan kepunahannya di China ini harus menjadi peringatan bagi daerah lain yang menampung dugong, termasuk wilayah Australia dan Afrika Timur.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau ketat operasi, evakuasi, dan pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembu, Laut Jawa. Pemprov Jawa Timur memastikan seluruh jajaran siap menyalurkan bantuan untuk mendukung proses penyisiran. Wakil Gubernur Jawa Timur Emin Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan tim posko pusat di Banjarmasin serta pihak Basarnas. Pemprov Jawa Timur, kata Emil, juga menyampaikan duka cita mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia, seraya berharap penumpang yang masih hilang dapat segala yang dibutuhkan untuk mendukung proses operasi ini, kita siap. Berdasarkan data terbaru Basarnas per Senin 14 September 2026 pukul 9 pagi, total manifest penumpang dari kru KMP Virgo Transport 8 tercatat sebanyak 243 orang. Proses evakuasi awal berlangsung dramatis dengan bantuan sejumlah kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. MF Faida menyelamatkan 69 orang, FV Cahaya Bahari Jaya menyelamatkan 22 orang, MT Mahau menyelamatkan 15 orang dan memindahkan 1 jenazah, TBTCP menyelamatkan 1 orang dan memindahkan 5 jenazah, dan KPL Nelayan Sri Asi menyelamatkan 1 orang. Untuk mempercepat pencarian 129 korban yang masih hilang, operasi SAR gabungan mengerahkan 655 personil. Operasi ini didukung alutsista udara dan laut secara masif, mulai dari helikopter Basarnas, 4 kapal perang TNI AL, pesawat Kasa CN-235 TNI AL, helikopter Polda Jatim, hingga pesawat BNPB. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di

0: foot.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Hajah Risa Etika SPAK, alumnus FK UNER tahun 79. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Satila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsian Sabra dan Satila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa? Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: 야.
1: 몸은 언디스틱.
2: 잠깐 16 September 1975 Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Satila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsian Sabra dan Satila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
1: Moment on this day.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau mengungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Peace Youth Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
5: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
6: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
7: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
8: Halo, saya Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatovenerik estetika, subspesialis OBK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
9: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kuitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizi. Tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja?
4: Sayang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Real dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat ngedengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Lailatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Lailatul Syifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury Surabaya.

0: aku sendiri udah minum. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

bersama DPRD Kota Surabaya resmi menyepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah bertambah sekitar Rp151 miliar sehingga total mencapai Rp12,88 triliun. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan tambahan anggaran itu difokuskan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, terutama sektor pendidikan dan penanganan banjir. Menurut Eri, sejumlah penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Salah satunya adalah program beasiswa. Dari target 24.000 penerima, realisasi penerima tercatat sekitar 13.000 orang. Anggaran yang tidak terserap kemudian dialihkan untuk mendukung program pendidikan lainnya. Eri menegaskan, Pemkot dan DPRD berkomitmen agar anggaran benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. Dia juga mengajak masyarakat yang mampu untuk bergotong royong dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Selain belanja daerah yang meningkat, pendapatan daerah Surabaya juga naik lebih dari Rp114 miliar menjadi Rp11,01 triliun. Pemkot berharap perubahan APBD 2026 ini dapat memperkuat layanan publik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga Kota Surabaya. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental. Inspirasi Sehat 96.
1: Hey, I think you're really cool.

0: hang out or something, babe.
1: Sahabat Mercury, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
2: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
1: dan saya Rizka
2: dari Polyglot Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination. Tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Gebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sobat Merkuri, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya sudah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Merkuri menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong tidak lagi menilai UMD hanya dari keberadaan perusahaan atau sekedar mencatat laba, tetapi harus mengukur seberapa besar modal dan aset daerah mampu menghasilkan keuntungan sebagai pendapatan asli daerah PAD. Anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Jawa Timur Fuad Benardi mengatakan Pemprov Jawa Timur perlu mengevaluasi BUMD secara menyeluruh. Evaluasi tidak lagi hanya melihat perusahaan untung atau rugi, tetapi juga harus mengukur produktivitas model, aset efisiensi dividen, dan manfaat ekonomi yang kembali ke daerah. Sorotan ini mengacu pada kontribusi BUMD terhadap PAD Jawa Timur 2026 yang mencapai sekitar 488,61 miliar. Namun sekitar 420 miliar atau 86% diantaranya berasal dari Bank Jatim. Artinya kontribusi BUMD lainnya secara bersama-sama hanya sekitar 14%. Menurut Fuad, salah satu indikator yang perlu digunakan adalah return of equity untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan modal atau ekuitas perusahaan. Fuad juga meminta evaluasi dilakukan secara konsolidasi mulai dari perusahaan induk, anak usaha, perusahaan patungan hingga entitas afiliasi. Fuad juga menegaskan BUMD yang bermasalah tidak otomatis harus ditutup, namun setiap restrukturisasi harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas. Pihaknya meminta pula setiap penyertaan modal daerah disertai target penggunaan dana, pendapatan laba dan dividen, serta proyeksi pengembalian modal. Menurut Fuad, BUMD seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan PAD, bukan justru menjadi beban APBD. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega 3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Wah, masakap aja tuh, jadi gak sabar main.
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Nafas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
0: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Nah, sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah, tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk, ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya, sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata, sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat, sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi, yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat, yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan, sahabat, untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di

0: Moment on this day.
1: Tanggal 16 September 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Tanggal yang sama 1982, pembantaian Sabra dan Shatila, pembantaian terjadi di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan pada pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsian Sabra dan Shatila. Tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsidanya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena tet snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membawa tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Kristiyoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Dreams on the Spot.
1: Perbedaan data kemiskinan Indonesia antara Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Dunia belakangan menjadi perbincangan publik. BPS menyebut sekitar 64,1% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Menanggapi hal itu, BPS dan Bank Dunia mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa kedua angka itu tidak saling bertentangan. Perbedaannya terletak pada tujuan pengukuran yang digunakan. BPS memakai garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi, pola konsumsi, dan biaya hidup masyarakat Indonesia. Data ini menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan. Sedangkan Bank Dunia menggunakan standar internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara. Untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, Bank Dunia menggunakan ambang pengeluaran sebesar 8,3%.

dolar Amerika per orang per hari. BPS dan Bank Dunia menegaskan angka 64,1% bukan berarti mayoritas warga Indonesia tiba-tiba menjadi lebih miskin. Angka itu muncul karena standar internasional yang digunakan lebih tinggi. Keduanya menilai data kemiskinan nasional dan internasional saling melengkapi untuk memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat dari perspektif yang berbeda. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip,

0: Vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda harus bangga karena bahasa Indonesia kini jadi bahasa ke-10 yang diresmikan UNESCO. Selain itu, ternyata ada beberapa fakta menarik lain terkait bahasa Indonesia. Apa aja? Mari kita bahas. Menurut Kemendikbudristek, bahasa Indonesia masuk dalam urutan 9 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Itu terbukti, sebanyak 56 negara di dunia telah mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, negara Vietnam menjadikan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi kedua di negaranya. Selanjutnya, bahasa Indonesia punya penutur lidah yang fleksibel karena logat dan bunyi yang dihasilkan sangat beragam. Itu membuat orang berbahasa Indonesia akan mudah mempelajari dan berkomunikasi dengan bahasa asing tanpa mengesankan logat Indonesianya. Bukan cuma itu, Badan Penelitian Penerbangan dan Antariksa asal Amerika Serikat NASA juga pernah memutar rekaman berbahasa Indonesia di luar angkasa melalui piringan hitam yang ada di satelit Voyager pada tahun 1977. Nah, sekarang Anda jadi tahu kan, sahabat? Jangan lupa follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Adi Asik dari Asik Educare. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.

saja. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Nur Hoshin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga.

0: Yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sekat ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh.
0: Tuh.
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin?

0: Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Informatif dan inspiratif.
4: 96 FM Merkuri Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan, meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan, pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu tempuan, agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan dokter

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga.

0: telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM, Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisyah Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Yang terbaru dari Mercury FM, hanya di Facebook page kita Radio Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Deddy Turnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng. Sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan
0: sehat 96. Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan jepitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Rasdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif.

0: negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialis mulut dalam, konsultan endokrin metabolis diabetes, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat,

0: bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat. Karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya?
1: Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen hitam atau buah segar.
1: Inspirasi Sehat 96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dato' Satria Dwija Nyoro dari Pusat Pendidikan dari Rumah Sakit Indira Serangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratu SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau minum ini.
2: Hah? Ambesir? Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri sudah makan, tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung. Tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Informatif dan inspiratif, Merkuri FM.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Rahadian, spesialis bedah saraf. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik, yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?

0: Saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sobat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Mercury, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi dari Surabaya Skin Center. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan seperti wortel bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi.

0: Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat Riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengisial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Izatul Fitria, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di...
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu nih. Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: rangkuman info teraktual. Traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury, hari ini Kamis. Tanggalnya sudah bertambah 1 menjadi 17 September 2026. Saya Aldi Susanto yang kembali hadir membersamai awal pagi Anda di perjalanan Mercury Morning Show seperti biasa, ya. Sekarang ini kita sudah ada di titik 6 lewat pukul 6 lewat 5 menit dan saya punya waktu untuk bersama-sama Anda 4 kali 60 menit sampai jelang pukul 10 nanti. Mari kita awali pagi hari ini dengan tidak lupa bersyukur. Tuhan sudah kasihkan yang terbaik untuk kita semua, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan hari ini hari keberuntungan kita, hari terbaik kita, melebihi kebaikan hari-hari yang kemarin. Kita jalani sahabat Mercury, semoga Anda nyaman bersama Mercury Morning Show bersama saya Aldi sampai pukul 10 nanti.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News on the Spot.
1: Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menunjukkan sisi lain kehidupannya setelah meninggalkan pemerintahan dan politik praktis. SBY memamerkan sekitar 95 karya lukis dalam pameran yang digelar di Hotel Fasa, Surabaya. Puluhan karya tersebut merekam beragam perjalanan, pengalaman hingga ekspresi personal SBY. Sejumlah lukisan bahkan lahir dari kerinduan terhadap mendiang istrinya Ani Yudhoyono serta kegelisahannya melihat berbagai konflik yang terjadi di dunia. Menurut SBY, aktivitas melukis kini menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupannya. Hasil dari karya-karya tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial maupun aktivitas yang selama ini dijalankannya. SBY juga mengatakan dalam pameran yang direncanakan juga akan dilangsungkan di Jakarta pada Desember mendatang, SBY juga ingin karya-karyanya dapat menjangkau berbagai kalangan. Karena itu, ia berencana menyediakan sejumlah kategori harga. Dari 95 lukisan yang dipamerkan di Surabaya, beberapa karya memiliki cerita sangat personal, pengalaman pribadi, kegelisahannya terhadap situasi global, termasuk peperangan dan konflik di berbagai belahan dunia, juga dituangkan di atas kanvas. Proses kreatif SBY pun beragam, sebagian lukisan dibuat secara spontan ketika dirinya melakukan perjalanan. Kaki gunung hingga tepian pantai menjadi tempat yang kerap memunculkan inspirasi. Di sela pembicaraan mengenai seni, SBY juga menyinggung kehidupannya setelah tidak lagi memegang kekuasaan. Ia mengaku telah lama meninggalkan politik praktis dan tidak terlibat dalam aktivitas harian partai. SBY mengatakan dirinya masih kerap diundang sejumlah pihak baik di dalam maupun luar negeri untuk berdiskusi dan menyampaikan pemikiran mengenai berbagai persoalan. Aktivitas tersebut dipandangnya sebagai bagian dari pengabdian setelah tidak lagi berada dalam pemerintahan. Namun SBY menegaskan dirinya tetap menjaga batas sebagai mantan kepala negara. Ia menyebut pemerintahan saat ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga dirinya harus berhati-hati dalam bersikap maupun menyampaikan pandangan. News on the Spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 September 1945, PMI Palang Merah Indonesia didirikan dengan Ketua Muhammad Hatta. 17 September 2001, SEA Games 2001 ditutup di Kuala Lumpur, Malaysia. Tuan rumah Malaysia tampil sebagai juara, sementara Indonesia meraih peringkat 3 dengan jumlah 72 medali emas. Tanggal yang sama, 17 September 2009, tewasnya gembong teroris Indonesia yang paling dicari, Nordin Emtop. Tanggal 17 September, di Indonesia diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia dan Hari Perhubungan Nasional.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pukul 6 lewat 37 menit sekarang ini. Sahabat Mercury, terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di kantor Badan Pertahanan Nasional Bogor kalau saya nggak salah ya. Yang disebut-sebut ini menyeret nama Nusron Wahid ya, Menteri ATR BPN kita. Nah, pemerintah sahabat, seperti disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto, pemerintah CQ Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur kalau ada anggota kabinet yang terjerat dugaan masalah hukum. Ini disampaikan merespon dugaan keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap dan juga penerimaan lainnya di lingkungan ATR BPN. Pak Presiden itu selalu mengatakan kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal yang begitu-begitu. Sahabat, KPK sebelumnya sedang mendalami keterlibatan Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pendalaman itu menyusul 4 orang yang diduga menjadi orang kepercayaan Pak Nusron terlibat dalam dugaan korupsi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaksana tugas ya PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein dalam konpres di Gedung Merah Putih Jakarta hari Selasa malam yang lalu menjelaskan kegiatan OTT memiliki batas waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan. Dalam perkara ini, KPK mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek pada hari Senin 14 September. Jumlah yang ditangkap mengalami pembaruan data, sebelumnya disebut 17 orang. Dari satu pihak yang diamankan saja tidak akan cukup waktu untuk menggali keseluruhan fakta. Butuh tahapan-tahapan lain maupun waktu lebih lama lagi. Ya, nanti apa perkembangannya seperti apa akan terus dipublikasikan. KPK sebelumnya sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan dilakukan penahanan hingga 4 Oktober. 4 dari 8 tersangka itu diduga menjadi orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, politikus Partai Golkar Fat El Fous alias Fat Arafik, kemudian Erwin pihak swasta, dan Muhammad Fakhri juga merupakan pihak swasta. 4 tersangka yang lain adalah Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor Sontang Koin Manurung, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung TBK Adrianto Pitoyo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, serta Rizal Pahlewi yang adalah pihak swasta.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi ma.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan

0: Lagu Hits.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.